Kubas Teng, sahabat Pin FM, the reason, ya, alasannya saya bangun pagi Sabtu ini adalah buat temani Anda di Mutiara Pagi, weekend, sampai jam 10 nanti. Terus si Edo bilang, waduh Dimas, morning person juga. Edo, itu cuma buat siaran sama liburan. Kalau buat kerja, saya tidak morning person. Sekarang masih jam 8 ya, saat Pin FM masih pagi. Ini buat Sabtu sih masih pagi. Selamat pagi aja buat yang baru bangun, gak apa-apa. Sambil sarapan, boleh request lagu favoritnya sampai nanti jam 10 ya, saya temani. Langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat media sosialnya Penguin FM, ada di @PenguinFMBali. Kasih tahu saya segera ya. Kalau di WhatsApp ini ada yang belum saya sapa, Wayan Widiyati. Hai, selamat pagi. Mau request lagunya Apologize dari Timbaland, tadi sudah saya puterin, sama Home by Michael Bublé, sudah saya puterin ya. Salamnya buat sahabat Pin FM, happy weekend. Ada Devi juga, jadi sudah saya bacain. Ada Romi di Jimbaran, terima kasih banyak. Mau request lagunya Sesi Potret, katanya semangat semua dua kali manggung hari ini. Kok Suma? Bukan, ini yang kemarin ya. Yang sekarang Mbak Romi cuma kasih emot mata hati di status saya. Makasih Mbak Romi. Ada Gus Raditya, selamat pagi. Mau request lagunya Satu Cinta Dua Dunia. Saya cari dulu, hati-hati di jalan kalau selesai siarannya buat Dimas Satria. Sama-sama Gusto, terima kasih ya. Ada Bu Adi, halo Bu Adi Bejigama, tadi lagunya sudah saya puterin. Terima kasih banyak yang 3D ya. Ada Esther, hai selamat pagi. Mau request lagunya Green Day yang mana aja? Saya siapin yang Wake Me Up and September End kali ya, karena kan bulan banget. Ya udah, terima kasih Esther di Telegram. Tadi Rian Putra lagunya sudah. Sekarang saya mau sapa yang ada di fanpage deh. Selamat pagi buat yang sudah gabung di fanpage. Terima kasih banyak ada Made Markus, Koming Suwerti, Igede Sudana, Wayan Berata, Tumium Virgo, Ari Dinamika, Dede Mahes, Wayan Sukerti, Ida Ayu Ketut Anom, Made Hendra, Ibe Madira, ada Komang Ayu, Ida Bagus Widiantara, Pandit Tombong, Sunarta, ada Ketut Kalpa, Dek Sapong, Wayan Siaja, Bobo, Kamuliarta, Amir Udin, Esther Gunawan. Terima kasih sudah hadir di fanpage. Oke, berarti semuanya sudah saya baca ini di WhatsApp, di Telegram, di fanpage. Buat yang mau request, saya masih tunggu sampai nanti jam 10 pagi. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram ya. 0811 393 494. Media sosialnya di @PenguinFM Bali. Kasih tahu saya nama Anda, umur, lagunya apa.

Band asal Denmark yang punya fanbase besar di Asia, Michael and Stroke, membagikan karya terbaru mereka Bring It On pada 10 September. Lagu ini sudah dirilis di berbagai platform digital. Lagu Bring It On dari Michael and Stroke ini menyampaikan pesan tentang refleksi kehidupan, pencarian harapan, dan keberanian menghadapi tantangan serta perubahan zaman.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Duh, panik.
2: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
1: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi nggak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
2: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: Lagu yang sudah di-request sama Dok Ardi ya di WhatsApp. Selamat pagi, Dok. Lagunya The Weeknd featuring Daft Punk ya, yeah, I Feel It Coming. Kalau saya sih yang sudah coming di tanggal segini adalah gaji saya. Cielah gayanya. Tapi itu saya gak langsung buka Shopee dan juga Tokopedia ya. Saya gak langsung buka kayak media online berbelanja kayak gitu. Tenang aja nanti deh. Kalau butuh ya. Sesuai dengan tagline bulan ini saat PNFM, shop smart, stay happy. Ya udah, saya belanjanya nanti kalau emang benar-benar butuh. Kalau misalkan belum, nanti deh ditabung dulu uangnya ya. Saya juga masih nabung nih playlist di pagi hari ini. Boleh dong bantu saya buat isi lagu apa yang pengen diputar di Mutiara Pagi Weekend sampai jam 10 nanti. Langsung aja WhatsApp sama Telegram 0811 393 494. Kalau nggak bisa lewat semua sosial medianya Pingun FM, ada di @PingunFM Bali, ada Instagram, ada fanpage, Facebook di @PingunFM Bali, X-nya di @RadioPingunFM, TikTok-nya di @PingunFM Bali, streaming-nya di live.radiopingunfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa ya.
1: Entertainment News. Entertainment News. Entertainment News.

Yuk sekarang kita intip dulu yuk berita-berita dari dunia selebriti saat Pin FM dalam sepekan ini sudah dirangkum. Yang pertama adalah Gong Yoo tak sabar gelar fan meeting pertama di Indonesia. Gong Yoo mengaku nih gak sabar untuk ketemu dengan fansnya di Jakarta bulan depan. Jadi pertemuan itu bakal berlangsung dalam fan meeting perdananya di Indonesia pada Oktober 2026. Dalam video singkat yang diupload Three Mountains AV ya selaku promotornya, Gong Yoo sudah begitu lama menantikan pertemuan tersebut. Indonesia akhirnya masuk dalam rangkaian tur Asia sang aktor tahun ini. Berikutnya Charlie Puth tanpa sebab batalkan jadwal konser di Australia dan New Zealand. Jadi Charlie Puth membatalkan seluruh rangkaian konsernya di Australia dan Selandia Baru yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Kabar pembatalan disampaikan kepada para pemegang tiket melalui pihak penyelenggara. Jadi seluruh tiket yang telah dibeli akan mendapatkan pengembalian dana secara otomatis melalui metode pembayaran yang digunakan saat pembelian. Sementara itu, hingga kabar tersebut muncul, belum ada penjelasan resmi mengenai alasan dibalik pembatalan tur itu. Charlie Puth maupun promotor lokal juga belum memberikan pernyataan publik mengenai keputusan tersebut. Berita terakhir saat Pin FM, BTS dan Kortis raih nominasi di MTV Video Music Awards 2026. Jadi grup idola dunia K-pop BTS dan Kortis meraih 3 nominasi dalam ajang Music MTV Video Music Awards untuk tahun 2026. Jadi dalam siaran kantor berita Yonhap pada Sabtu 19 September, keduanya akan bersaing untuk kategori grup terbaik bersama grup K-pop lainnya seperti Blackpink dan juga Cat's Eye. Bagi BTS yang selain nominasi grup terbaik, mereka juga masuk dalam jajaran nominasi untuk kategori lagu terbaik dan K-pop terbaik melalui lagu Swim, yang merupakan lagu utama dari album kelima mereka yang berjudul Arirang. Dikutip dari antaranews.com, detik.com, dan cnnindonesia.com, saya Dimas Satria untuk Entertainment News di Mutiara Pagi Weekend.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Lagunya spesial buat Putu Oki yang sekarang lagi di jalan, perjalanan ke Klungkung. Hati-hati ya Putu Oki yang request lagunya A1, Cock in the Middle. Saya juga nanti abis siaran, agak siangan sih abis siaran ada acara dulu, abis itu pulang deh ke Singaraja. Buat Anda juga nanti mau perjalanan jauh, pagi-pagi sekarang sudah bangun, jangan lupa buat sarapan ya. Sobat Pin FM nih, habis ini saya mau kasih rekomendasi sarapan yang sehat di pagi hari, oke? Ini ada beberapa pilihan sarapan yang sehat sobat Pin FM ya. Yang pertama adalah telur, oke? Jadi telur itu kan jelas kayak protein dan nutrisi penting seperti kolin yang membuat Anda bisa apa ya bertahan lama tuh warnanya. Berikutnya adalah oatmeal, gandum utuh. Jadi tinggi serat dan magnesium yang membantu menjaga kadar kolesterol serta tekanan darah. Roti gandum juga, habis itu yogurt, buah segar seperti pisang, pepaya atau buah beri yang kaya vitamin, kalium dan juga serat. Habis itu menu Nusantara sehat seperti gado-gado, aduh enak banget. Pecel sayur, ada porsi seimbang karena kaya serat dan dari sayuran dan juga protein nabati. Saya setuju. Pagi-pagi paling enak makan pecel, cuma kalau misalkan di daerah Denpasar itu kayaknya jarang tuh saya menemukan. Ada, cuma jarang, jadi kebiasaan ya. Kalau di Surabaya itu banyak banget, enak-enak lagi, jadi pingin makan pecel ya sarapan. Kalau minumannya, sahabat Pingin FM, ini air putih, pilihan terbaik untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang selama Anda tidur. Habis itu adalah susu yang rendah lemak atau susu nabati. Teh hijau atau kopi tanpa gula. Ingat, kopi tanpa gula. Ini mengandung antioksidan tinggi yang membantu meningkatkan kewaspadaan di pagi hari. Siap, jadi buat bocoran aja nih saat Pin FM hari ini saya bekal ke Penguin. Sarapannya adalah telur dua, habis itu roti, sama kopi tanpa gula. Mantap.

0: Click our official website on www.radiopinguinfm.com.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Ini kita sahabat Pin FM berakhir di aku. Ini pasti jadi doa semua orang ya, yang kalau misalkan sekarang lagi menjalin hubungan gitu, pacaran, semoga jadi ya sama aku kayak gitu. Tapi kalau buat yang sudah menikah dan sudah punya anak, sekarang itu adalah jam-jamnya bingung banget nyiapin sarapan, atau sudah selesai ya harusnya. Tapi tenang aja buat yang belum dan bahkan masih belum kepikiran mau nyiapin sarapan apa buat keluarga, saya kasih rekomendasi sarapan yang sehat untuk anak Anda.
1: Family time. Family time.
0: Ini ada menu sarapan yang sehat buat balita ya, sahabat Pin FM. Jadi pertama adalah prioritaskan protein hewani seperti telur, ayam, ikan, atau keju. Itu sangat baik untuk mendukung energi, konsentrasi, dan juga pertumbuhan otak anak Anda. Berikutnya adalah pilih karbohidrat yang kompleks. Jadi gunakan nasi, roti gandum, kentang, ubi, oatmeal sebagai sumber energi utama. Dan batasi gula berlebih ya. Jadi hindari makanan atau minuman manis di pagi hari seperti sereal manis, roti selai coklat tebal, atau susu kental manis. Karena itu bisa membuat anak cepat lelah dan juga sulit buat fokus. Dan terakhir adalah lengkapi dengan serat dan lemak sehat. Kalau misalnya bingung nih, saya kasih rekomendasi gini. Sarapan bubur atau nasi tim kuah sederhana. Jadi nasi ini karbohidrat lembut yang disajikan dengan kuah kaldu hangat, telur puyuh atau daging cincang, dan juga wortel kukus. Tuh kan gampang dibuatnya, enak lagi.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Lisa, sahabat Win FM Money, ya lagu dari tahun 2021. Sekarang sudah jam 9.17 ya, jadi lumayan agak-agak sudah mulai tinggi mataharinya. Tapi selamat pagi aja buat yang baru bangun. Halo, hari Sabtu nih, selamat pagi. Gak apa-apa lah. Saya masih temani Anda sampai nanti jam 10. Yang belum request, ayo dong kasih tahu saya mau denger lagu apa ya. WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494, atau media sosial Win FM, ada di @Win FM Bali. Ini sekarang ada purnama ya, jadi kalau beberapa teman-teman kita yang dari yang sembayangan, yang merayakan, ya siap-siap nih sembayang. Sama kayak teman-teman saya di cabang Canggu, saya Miniaga Canggu itu sekarang lagi odalan. Hai, selamat pagi. Boleh kok sambil nunggu request ya, saya tunggu deh lagu requestnya. Ini mau sapa dulu yang sudah masuk ya, selamat pagi, ini ada Lanang. Hai, Lanang mau request lagunya Nina dari Fish, terima kasih banyak. Tian juga, halo selamat pagi Tian. Kalau Tian merequest lagunya Geisha, yang mana aja katanya? Tadi saya puterin yang... saya lupa. Sementara sendiri. Terima kasih ya Tian sudah request. Ada Putu Oki juga yang lagi di jalan. Apakah sudah sampai Putu Oki? Semoga semuanya lancar acaranya ya. Ada Ardi Pratama, Dok Ardi, selamat pagi. Tadi lagunya sudah di Telegram juga sudah saya puterin. Tadi ada Rian Putra, fanpage sudah saya bacain semuanya. Ya udah, saya masih temani sampai jam 10 ya. Jadi masih ada waktu buat siapin playlist di pagi hari ini. Bantu dong. Langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingun FM di @PingunFM Bali.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
7: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
10: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
11: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
9: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
10: Boleh.
9: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
10: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
11: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

420 Sobat Win FM featuring Carita Utami Manggu, ya, lagu dari tahun 2022 ini sempat viral beberapa tahun lalu, tapi sampai sekarang pun masih enak buat didengar. Iya enggak sih? Kayak nama hari Manggu ya. Itu Minggu ya. Ya udah, sekarang masih hari Sabtu dan masih setengah 10 lebih sedikit nih Sobat Win FM. Saya masih ada waktu setengah jam buat temani Anda di Mutiara Pagi Weekend. Yang belum kasih tahu saya mau denger lagu apa, boleh deh kasih tahu aja dulu. Siapa tahu sempat buat saya puterin di jam saya gitu. Oke, langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494, atau media sosial Penguin FM di @penguinfmbali. Sudah jam setengah 9. Setengah 10 ya, salah. Sudah jam setengah 10 tapi Anda masih repot banget ngerayu anak Anda biar mau makan. Karena kan tadi sudah dikasih rekomendasi makanan yang sehat buat anak Anda. Udah sih dibikinin, cuma anaknya nggak mau makan loh. Gimana caranya ya? Family time. Family time. Tenang, ini saya cari solusinya ya, sahabat Win FM, siapa tahu bisa bermanfaat. Gimana sih caranya, cara ampuh buat anak Anda biar mau makan? Yang pertama adalah ciptakan suasana yang menyenangkan. Contoh, makan rame-rame itu, makan bersama keluarga. Jadi ajak anak bersama makan di meja makan agar mereka melihat contoh kebiasaan makan yang baik dari orang tua. Selain itu juga anak kan gak bosen karena kayak dia ngerasa gak makan sendiri, makannya rame-rame gitu. Enak ya? Berikutnya adalah sajikan porsi yang kecil. Jadi berikan makanan dalam porsi kecil tapi sering agar anak tidak merasa terbebani melihat piring yang penuh. Itu bisa jadi alasan kenapa sih anak Anda itu malas buat makan. Berikutnya adalah buat tampilan yang menarik nih sahabat Win FM. Jadi hias makanan dengan bentuk atau warna yang bervariasi dan juga libatkan anak saat menyiapkan atau memilih bahan makanan. Jadi beberapa cara tadi semoga bisa bikin anak Anda jadi bisalah makan. Karena ini kan sudah siang ya, kalau nggak mau makan kan repot ya.

0: Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.
1: What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say,

0: September, shop smart, stay happy.
1: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

Pinoy FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pinoy FM, Imagine Dragon. Ya, yeah, nice to meet you. Nice juga bisa temani Anda di Mutiara Pagi Weekend kali ini ya. Sahabat Pinoy FM, dari tadi jam 6 sampai sekarang mau jam 10. Sudah waktunya buat saya pamit. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi pagi sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request. Terima kasih yang sudah kirim salam semuanya. Terima kasih banyak. Maaf nih kalau ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat diputerin lanjut sama Betty Richardson di Quality Time. Oke, saya pulang ya. Selamat hari Sabtu. Bye-bye.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Selamat pagi menjelang siang, sahabat Twin FM. Akhir bulan nih, gimana? Udah pada masuk belum transferannya? Semoga aja udah ya, karena kan kalau nunggu hari Senin sih masih bisa. Bisa lah dua hari cukup, ya cukup pakai beli tempe, tahu ya kan. Tapi kalau ngomong-ngomong hal yang bisa bikin semangat di pagi hari, sahabat Twin FM, ini kan masih pagi ya dan juga weekend gitu. Saya jadi pengen tahu banget nih bahan bakar pagi favorit Anda itu apa supaya menjalani hari lebih semangat. Apakah harus ngopi di pagi hari ataukah harus makan tapi makannya tuh nasi ya kan? Sebagai orang Indonesia gak makan kalau gak ada nasi gitu. Saya dengar dari beberapa orang ya. Atau cukup teh sama roti aja kok Betty. Malah ada juga yang saya karena lagi IF barangkali ya, minum air putih aja plus niat. Anda tim yang mana? Yuk cerita bahan bakar pagi versi Anda atau favorit Anda. Kalau saya sih bangun pagi itu harus minum air putih, iya. Tapi sejam kemudian makan nasi. Tetap ya, orang Indonesia makan nasi tapi porsi tentu saja lebih sedikit dari di pagi hari, di siang hari maupun malam hari ya, kayak istilahnya seperempat porsinya dari siang dan ke malam lah gitu, sahabat Twin FM. Kalau Anda silakan kasih tahu saya bahan bakar pagi favorit Anda dan juga lagu favorit Anda di 0811 393 494, WhatsApp, Telegram, Instagram, fanpage Facebook di @PingwinFM Bali, X-nya di @RadioPingwinFM dengan format nama, usia, lagu, salam, plus ikutan mini foodnya. Kita ngobrol sampai jam 1 siang ya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negar, dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: Spesial untuk Ji Ngurawara Suta ya, Ji Gong Mimi. Lagunya sudah di play dari Eden dengan Memandang Surga. Wow, semoga aja bisa dipandang dari dunia fana ini dulu ya Ji ya. Karena lakukan hal-hal yang baik pasti nanti berasa ada di surga gitu gak sih kata orang bijak. Ya udah selamat bertugas aja buat Mbak Betty, pembakar semangat pagi versi Ji Gong Mimi itu adalah air putih dan juga kopi pahit. Wow, sangat seimbang ya, kopi pahit lalu dinetralkan dengan air putih. Kalau Anda sahabat Tungin FM kasih tahu dong pembakar bahan bakar pagi favorit Anda ya. Langsung sekalian sama lagu favorit 0811-393-494. Saya tunggu sampai jam 1 siang.
1: Blast on.
0: Wah, kalau ngomongin cuaca sahabat Tungin FM ya, akhir-akhir ini kan emang berubah-berubah, panas. Siangnya panas banget, terus malamnya bisa tiba-tiba dingin. Tapi kadang-kadang gerah juga, itu akhirnya membuat tubuh kita itu jadi lebih rentan mengalami berbagai masalah kesehatan. Mulai dari pilek, batuk, sampai tenggorokan yang ngerasa gak nyaman. Nah ini bisa lebih sering muncul ya saat suhu dan kondisi lingkungan tidak menentu seperti sekarang. Salah satu cara sederhana aja ya selain minum obat untuk menjaga kesehatan, itu adalah ternyata dengan mengkonsumsi madu. Karena bahan alami ini diketahui memiliki kandungan yang bermanfaat buat tubuh, terutama saat cuaca ekstrim, baik itu panas terik maupun dingin. Dan beberapa manfaat madu untuk menjaga kesehatan tubuh, ini saya kutip dari Women's Health Mag. Yang pertama adalah kaya antioksidan dan bersifat antiinflamasi. Jadi madu itu punya kandungan antioksidan sahabat Tungin FM yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Di mana pakar kesehatan Jennifer Dunphy, DRPH MBA MPH ini menjelaskan bahwa madu punya beberapa jenis antioksidan penting. Yang berikutnya, madu ini punya sifat antimikroba. Jadi sejumlah penelitian menunjukkan kalau madu bisa membantu tubuh kita menghadapi infeksi loh. Karena itu madu bisa jadi salah satu tambahan dalam pola makan, terutama saat cuaca dingin atau tidak menentu dan banyak orang lebih rentan mengalami infeksi saluran pernafasan. Jadi gak ada salahnya dicegah dengan rajin mengkonsumsi madu ya sahabat Tungin FM. Dan salah satu manfaat madu yang cukup populer adalah membantu meredakan rasa tidak nyaman di tenggorokan. Jadi Melissa Jager RDLD, ini kepala nutrisi di My Fitness Pal, mengatakan kalau madu ini bisa membantu menenangkan tenggorokan yang mengalami iritasi atau meredakan batuk. Weh, enak tuh diseduh air anget. Jadi jangan buru-buru kali langsung minum obat ya. Coba dulu pakai madu gitu sebagai pertolongan pertama.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting

Out of town, we never out of money. Starboy, you're my hero.

0: A-Rain News. Penguin News.
1: Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada Sabtu 26 September setelah sempat sakit selama beberapa waktu terakhir. Guru Soekarno Putra meninggal dalam usia 73 tahun. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulisnya mengatakan, guru meninggal setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Betty Richardson untuk Penguin News di Quality Time.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kenapa sih, nak? Pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Dari King Promise featuring Young John, sahabat Tungin FM, Terminator. Ini saya play spesial banget untuk Mbak Romi di Jimbaran. Mbak Rom, selamat siang katanya Betty. Kalau Mbak Rom itu bahan bakar favorit pagi hari adalah air putih dan kopi panas. Kalau gak dapet itu badan lemes, males tahu mau ngapa-ngapain. Wow, doping semangat banget ya Mbak Romnya di pagi hari. Semoga hari ini sih sudah semangatnya full ya kan, menghadapi cucian-cucian dan setrikaan yang menumpuk. Selamat pagi juga menjelang siang untuk Agus Ade yang tadi request lagu Daniel Ones, Marmut Merah Jambu. Sudah saya play, semoga sudah didengarkan ya. Gustu juga, semoga masih mendengarkan juga lagunya Anggis Devaki yang Tentangmu Tenangku. Rahajeng Raina Suci Purnama Sasih Kapat. Sukseme Gustu, ada Mbok Nilu Sukartini. Mbok Nil, kalau bahan bakar favorit

favoritnya adalah air putih hangat, buah, dan juga nasi. Wow, hampir komplit ya Mbak Nil ya. Terima kasih. Ada Jigong Bramasta. Asupan pagi tuh wajib nasi porsi ideal katanya. Enggak babi porsi sedang juga sih. Wow. Pagi-pagi ngebabi juga nih. Tapi kadang-kadang aku pun begitu loh. Kalau lagi malas masak pagi itu ya udah lapar banget bangun kesiangan, itu beli nasi kuning kan di warung depan rumah di tetangga. Tapi kalau nasi kuningnya habis sisa nasi babi aja, ya lahap juga sih. Penambah semangat walaupun porsinya tetap seperempat ya. Ada siapa lagi nih? Ada Mbok Tian. Tadi lagunya Ronan Keating sudah saya play yang When You Say Nothing At All ya. Kalau pagi itu harus sarapan roti atau nasi bet, yang penting isi. Karena kalau enggak jam 10 itu bakal akan gagal fokus karena lavar. Setuju banget. Belum lagi pusing kan gara-gara asam lambungnya naik. Kalau Mbok Tian ini enggak bisa sarapan sereal, malah bikin cepat lapar gitu. Have a nice weekend Betty. Terima kasih. Terima kasih Mbok Tian. Have a nice weekend juga ya. Ada Abah, Abah Waisel dari Sampelangan Gianyar. Kalau Abah itu bahan bakar paginya adalah kopi. Baiklah, Fapang yang lagi olahraga di Sanur, jam segini banget nih Pang, gak panas. Coba kamu pagian dikit, ketemu udah sama Bram. Ya karena Bram tadi pagi habis Olga juga tuh, 6:30 udah di Sanur dia. Lagunya adalah Mike Posner yang In Ibiza. Bahan bakar pagi sebelum aktivitas itu harus nasi be. Pagi-pagi kalau makan apapun di pagi hari tanpa nasi, belum makan badan lemes, kurang gairah, mak ya deh. Salamnya buat Sanjaya, Dewi, Agus, Aldo, Eko, dan all crew. Terima kasih Fopang, lagunya disiapkan ya. Ada Mbok Dian, ini selalu produktif ya, luar biasa, lagi kerja. Bahan bakar yang pertama harus kena di pagi hari itu adalah segelas air putih. Kalau gak kena itu di pagi hari, kayak gimana gitu, gak klop rasanya. Sederhana, tapi berjaya ya Mbok Dian ya, air putih. Selamat pagi menjelang siang juga untuk Abdul, lagunya adalah Friendship Capsize aja ya. Bahan bakar setiap hari versi Abdul adalah minum air putih dan kopi. Oh ternyata gitu ya, habis ngopi harus ada air putihnya gitu ya. Baru melekin mata langsung minum air putih sekitar 2-3 menit. Kemudian perut terasa mules, tanda-tanda waktunya buat setoran. Astaga, minum kopi juga wajib bet, biar siangnya gak sakit kepala. Oh aku malah sakit kepala kalau minum kopi. Kebalik ya, kalau sarapan kadang kue atau nasi, jadi tergantung mood pengen makan apa. Yang pasti harus ada itu air putih sama kopi, sisanya bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan dengan mood maksudnya. Rian Putra, lagunya Peggy Gu, Aira Star, Young Woman. Sudah disiapkan sehabis ini ya. Ada Mbak Iga Pancaneki. Hai pagi jegekku yang rich, rich, rich, Hudson. Astung Kares, waha Mbak Panca ya. Lagunya Kota Dere. Kalau bahan bakar favorit tentu saja air putih, 2 telur, dan buah-buahan. Sekarang sedang belajar minum kopi hitam. Wow. Semangat belajarnya Mbak Panca ya. Anda juga kasih tahu saya dong lagu favoritnya dan juga bahan bakar pagi favorit Anda. Langsung di 0811 393 494, WhatsApp, Telegram, Instagram, fanpage Facebook at Penguin FM Bali, atau X-nya di at Radio Penguin FM. Formatnya nama, lagu, nama, usia, lagu, salam, dan juga mini food. Ya benar. Saya tunggu sampai jam 1 siang.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya. Radio
2: Penguin. This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Yang masih jadi nomor satu kita betah banget ya di Penguin Hot Music Chart 11 minggu. Tulus Teh Hijau, apakah bakal jadi 12 minggu atau sudah diganti sama lagu lain? Yakin nih? Sudah ada yang lebih kuat nih? Ya tungguin aja lah Wibi Ade nanti ya jam 4 sore di Penguin Hot Music Chart. Saya juga masih nunggu ini requestan Anda dan juga ikutan mini vote. Jangan lupa sahabat Tungguin FM kasih tahu saya. Bahan bakar pagi favorit Anda, apakah kopi ya? Tadi kan banyak yang bilang harus kopi plus air putih atau air putih aja cukup. Ada juga tadi yang bilang atau harus nasi. Tadi beberapa juga ada yang bilang atau teh dan roti. Itu juga sudah ada yang bilang atau ada makanan lain yang khusus jadi bahan bakar pagi favorit Anda. Silakan langsung kirim 0811 393 494, WhatsApp, Telegram, fanpage Facebook, Instagram @PenguinFM Bali, X-nya di @RadioPenguinFM.
1: Now I know. Now I know.
0: Tahukah Anda, sahabat Tungguin FM, dikutip dari Creative Fox, limbah kemasan makanan ringan berbahan plastik multilapis atau multi-layer plastik MLP di Bali kini dimanfaatkan menjadi material yang punya nilai guna. Bali Waste Cycle atau BWC ini mengolah material tersebut menjadi berbagai produk, mulai dari papan nama dan penunjuk arah hingga material yang mendukung pembuatan kaki palsu bagi penyandang disabilitas. Inisiatif ini dikembangkan BWC bersama sejumlah pihak termasuk PepsiCo Indonesia dan pemerintah daerah melalui PepsiCo Greenhouse Program Asia Pasifik 2026.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
7: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Sport Update.
1: Sahabat Tungin FM, era Jorge Jesus sebagai pelatih timnas Portugal dimulai dengan kemenangan, tetapi Cristiano Ronaldo belum mampu menunjukkan ketajamannya. Portugal harus bekerja keras untuk mengalahkan Wales dengan skor 1-0 pada laga UEFA Nations League 2026-27. Di mana bagi Ronaldo, laga tersebut menjadi penampilan internasional ke-234 sepanjang karirnya. Namun dia justru menjalani malam yang cukup mengecewakan meski menjadi pemain dengan jumlah tembakan terbanyak di lapangan. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Betty Richardson untuk Sport Update di Quality Time.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.
2: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

Bingung FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Dari Chris Dayanti, sahabat Bingung FM, dengan Aku Bangkit. Yuk bangkitkan semangat Anda bareng Betty Richardson sampai jam 1 siang di Quality Time. Masih ada waktu kurang lebih ada ya 40 menitan lagi lah ya sebelum saya mengakhiri Quality Time di hari ini. Tapi saya mau sapa dulu sudah pada masuk yang belum saya sapa. Tadi ada Maria, terima kasih, ada Zaki. Zaki tadi request lagunya adalah Lati, We're Genius, sudah di play. Terus ada Mami Ranggani, bahan bakar paginya adalah air putih aja Betty. Salam buat Betty cantik, Kade Astini, Bu Bella, Bu Ayu, Panca Niki yang cetar meriah. Wuh, emang meriah sekali Ibu Panca Niki itu ya. Lagunya Anmes, Cinta Luar Biasa, tadi sudah di play. Ada Gustu ikutan mini vote, katanya bahan bakar favoritnya Gustu adalah bubur ayam atau nasi hangat. Weh, BBM banget nih Gustu. Terus ada Mbak Wayan Widiat, sudah makan siang belum Boyan? Habis ini mau makan siang dulu ya. Aku menyapa dengan cuaca panas cetar. Mini food biasanya amunisinya adalah kopi tanpa gula plus telur rebus air putih itu harus. Tapi karena dari 3 hari lalu terus begadang kejar orderan cejahitan, amunisinya berubah, ditambah bubur Bali beli di pasar plus air kelapa hijau biar tetap fit. Asik. Lagunya Apologize dari Timbaland. Salamnya buat Betty aja. Semangat siar. Terima kasih yang sudah menyapa tapi lagunya belum diputar, bersabar ya. Saya mau sapa juga di Facebook deh, tadi udah rame, ada Gede Sudana, ada Oka Mulyarte, Sunarta Lara, Rahman Diski, Made Hendra Saputra, ada Oma Esther, Pak Lin, Muhammad Syaifi, Tumiem Virgo, Koming Suwerti, Dea Pong, Wayan Berate, Nyoman Landung, sama Ji Udi Rudi. Terima kasih sudah hadir ya, saya temenin Anda sampai jam 1 siang. Jangan kemana-mana, Timbaland One Republic, Apologize.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
9: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
10: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Milk coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
9: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
9: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
10: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
11: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
12: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

Penguin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Selamat siang dulu untuk yang baru bergabung. Tadi ada Mama Yuna ya, yang baru tadi request lagunya Westlife Full Again. Untung masih bisa di play ya, Mama Yuna gak mepet. Semangat katanya buat Cebet, sehat selalu. Terima kasih, ada Carmen juga. Tapi sayang banget Carmen lagunya gak ada di playlist. Mohon maaf, kalau mau diganti lagunya boleh sehabis ini ya. Karena yang habis ini siaran juga tidak biasanya muncul di weekend. Karena Dimas Satria udah muncul tadi pagi-pagi subuh ya. Yang muncul di quality time selanjutnya adalah Vino Bramasta sampai dengan jam 4 sore nanti. Silakan ramaikan dan lanjut lagi seru-seruan plus request-request.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Kuna FM, Mercy Music Station, Sobs Must Stay Happy. Selamat siang sahabat Kuna FM. Gimana hari weekend pertamanya di akhir bulan ini, tanggal 26 September 2026? Panas? Iya. Ya, gimana dong? Di bawah happy, di bawah senang aja. Pokoknya semua di bawah aura positif aja ya. Mungkin yang lagi menikmati suasana libur weekendnya, semangat menikmati pokoknya. Yang juga lagi menikmati dengan kerjaan, ya kan, kesibukan, atau mungkin tiba-tiba ada job dadakan, semangat pokoknya ya. Demi cuan dan juga demi cita-cita, asik, cita-cita, tujuan tertentu, misalnya ada mengumpulkan untuk sesuatu yang mau dibeli atau mungkin sesuatu yang mau dicapai, pokoknya semangat aja. Jangan lupa untuk makan siang dulu. Siang hari ini sudah di jam 1 lewat 8 menit. Intinya waktunya Anda untuk makan siang dulu biar nanti bisa melanjutkan aktivitas dengan baik lagi, bisa melanjutkan aktivitas dengan fokus lagi. Ingat, intinya harus fokus. Entah itu lagi di kerjaan di kantor, kerjaan dalam ruangan, di luar ruangan, atau mungkin lagi di jalan juga. Nah, yang lagi di jalan juga boleh sambil request lagu favorit, mengabarkan kondisi lalu lintas juga boleh banget sambil cerita nih. Mumpung lagi weekend ya, rekor tidur terlama yang pernah Anda lakukan ketika weekend kalau di rumah tuh berapa lama sih? Apakah 4 jam, 5, 8, lebih dari 10, atau mungkin Anda gak pernah tidur lama-lama? Paling ya 7 jam udah maksimal, Bram. Coba cerita dan alasannya kenapa bisa kiul banget Anda bobonya senyenyak itu ya, senyaman itu ya weekendnya. Ih, enak pokoknya ya. Sambil request lagu favorit Anda ya, sambil salam-salam juga boleh. Silakan WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinggunFM Bali, X-nya boleh dimention @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, ketik nama, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam, dan juga mini vote-nya. Rekor terlama Anda untuk tidur ketika weekend di rumah, berapa lama? Cerita yuk.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: The Bat House. Bat House. V then how? V then how?
1: Sobat Gunafam, tahukah Anda ada studi terbaru nih ya dari satu artikel Bram kebaca dari Instagram Tanya Dokter Sobat Gunafam. Ada studi yang terbaru menjelaskan mengenai kalau olahraga ini bukan cuma sekedar bikin bugar aja, bikin sehat saja, tapi bisa menurunkan sel kanker sampai dengan 30% di dalam tubuh loh ya. Jadi dari penelitian terbaru menemukan bahwa satu sesi olahraga resistant training maupun high AAT ini dapat meningkatkan protein dari otot yang memiliki efek anti kanker. Kanker loh. Jadi dalam pengujian di laboratorium menggunakan sel kanker payudara, sampel darah setelah olahraga mampu menekan pertumbuhan sel kanker sampai 19 hingga 29% dibandingkan sebelum melakukan olahraga. Tapi perlu dicatat ya, angka ini bukan berarti olahraga langsung membunuh 30% sel kanker di dalam tubuh. Peneliti menguji pada sel kanker di laboratorium. Meski begitu, hasil ini semakin memperkuat bukti bahwa aktivitas fisik ya punya potensi penting nih untuk bisa membantu dalam menjaga kesehatan dan juga mendukung penanganan kanker. Jadi tidak ada excuse yang namanya malas berolahraga. Yuk gerak mulai dari sekarang, tipis-tipis aja biar badan tetap bugar dan juga tubuh tetap fit.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apa lapar?
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
6: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.

0: FM Your City Music Station, Sobs Must Stay Happy. Lagu terbaru dari Michael Learns to Rock, sahabat Kuna FM, with Bringing On. Coba bawa kemari, requestan Anda aja sih. Nggak usah yang lain kok, cukup request lagu favorit Anda sampai cerita di mini vote-nya ya. Rekor terlama Anda untuk tidur di weekend ini. Biasanya setiap weekend tuh tidurnya sampai berapa lama sih? Paling lamanya. Boleh cerita ya sambil request lagu favorit Anda, WhatsApp, Telegram 0811 393 494. Sudah ada beberapa yang masuk, ada Juninati, Romi, ada Mbak Tian, ada Dr. Tama, ada Max juga, dan yang lainnya. Nanti berapa bacainnya nanti di jam 2 siang. Buat yang masih stay tune, silakan request lagu sekarang juga.
1: Penguin News.
0: Sahabat Kunafa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Menurut Erlangga, Indonesia masih bisa meredam dampak ketidakpastian global itu melalui bantalan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN. Harga pembelian pemerintah untuk BBM non-subsidi saat ini berada di kisaran $90 per barel ketika harga minyak berada di bawah $100 per barel. Dengan kondisi tersebut, Menko menilai harga BBM bersubsidi masih dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026 ini. Dikutip dari Antara News, saya Vino Bramasta untuk Pingin News di Quality Time.

Bingung FM, your sweet music station. Sob Smart, stay happy. Mungkin apa akan menjadi juara lagi untuk di minggu ini? Sobat Queen FM, tulus teh hijau ya. Kalau misalnya mau lagu favorit Anda jadi juara, rajin-rajin request, rajin-rajin stay tune terus di Penguin FM Bali ya kan. Siapa tahu lagu favoritannya jadi juara ya kan. Ini sudah ke berapa minggu ya? 10 ya? 10 apa 11 sih? Ya kongres sajalah buat Tulus ya. Buat Anda juga yang sedang beraktivitas, selamat. Selamat dan juga semangat ya melakukan aktivitas di siang hari ini. Sudah di jam 2 siang waktunya Bram untuk bacain request yang sudah masuk di WhatsApp-nya Penguin dan juga Telegram-nya Penguin di 0811-393-494, Instagram dan juga Facebook-nya Penguin FM Bali, X-nya boleh di-mention at Radio Penguin FM. Sambil cerita ya, rekor terlama Anda ya untuk tidur di weekend atau hari libur tuh biasanya berapa lama sih ya? 8, 9, 10 atau mungkin gak pernah lebih dari itu. Kocian deh. Sambil request aku favorit, sambil melakukan aktivitas, pokoknya semangat di weekend ini ya. Selamat siang dulu buat Gus Bawo yang sudah request lagunya adalah Baim, Kau Milikku tadi sudah. Terus kalau misalnya rekor terlama tidur di weekend tuh biasanya adalah 8 jam per hari. Aku 8 jam per hari. Aku nanyanya cuma di weekend aja Gus ya, bukan di setiap harinya. Salamnya buat spesial nih ya, salam spesialnya ya, tolong didengarkan ya buat Ari Mun Mun kesayangan. Budian Kusumawati. Ya Budian Kusumawati juga katanya. Dian Kesuma bukan Kusuma. Mbak Dian disalamin sama Gus Bawo ya. Salamin dong, salamin balik dong. Ini Mbak Dian request lagunya adalah N in LA. Kalau weekend biasanya bangun siang sih, jadi bisa tidur 8-9 jam. Wah, enak ya, luar biasa. Lagi ngantuk banget katanya tapi belum jam pulang. Ya ngopi. Kalau udah gak bisa ngopi ya udah pulang.

Nanti kalau udah jam pulang, absen pulang lagi ke sana, balik lagi ke kantor gitu aja, udah gampang. Jangan sulit-sulit ya. Ada Mbok Nil-Nil, selamat siang Mbok Nilu Sukartini. Kalau Mbok Nilu tidur paling lama kalau weekend tuh 8 jam, seringnya kurang dari itu katanya. Kalau lebih enggak pernah katanya. Terima kasih Mbuk Malming. Apa sih Mbuk Malming? Tapi punya aku gak ngerti. Ada Abah Waisel, kenapa di delete? Kalau Abah Waisel katanya 8 jam aja weekend. Baik, terima kasih Mbak Rom-Rom, selamat siang. Request lagunya Ari Lasso dong, yang hampa. Lagi hampa banget nih siang hari ini. Jangan dong, panas lo ini. Dibuat isi aja. Isi adalah isi gitu. Request lagi. Kalau mini vote-nya katanya kayaknya mau weekend atau enggak kurang dari 5 jam deh tiap hari seperti itu. Jam 1 lewat baru bisa tidur, jam 5.30 sudah bangun, itu pun tidurnya enggak nyenyak katanya. Weekend pun begitu, anak-anak sekolah juga bangun selit. Wah, luar biasa bunda satu ini ya. Kalau Bunda Juninati yakin pasti pelor. Nempel molor ya. Makasih loh keseruannya ya. Heboh banget kemarin udah nongkrong di kopi shop. Udah kayak ini ya, paut. Gak anak-anak TK. Bilangnya si Baling introvert. Tapi ceritanya luar biasa. Lagunya aja satu dong, yang mana aja tadi sudah ya. Yang Ghost ya. Kalau Mbok Jun katanya 8 jam deh kayaknya tidur di rumah. Kalau ditambah tidur siang dan malam katanya. Belum lagi tidur siang dan malam kan. Wah, luar biasa. Ada Max, lagunya Griffin dong, Nobody Compares, sudah disiapkan. Salamnya buat Bram aja, sama buat orang-orang terkasih di Angantake, Abian Semal katanya. Buat keluarga juga, buat suami juga, selamat berjuang. Terima kasih ya. Ada Mbak Tian, lagunya udah, sabar gih. Emosi dia, lagunya Pak Imam. Ya gimana dong, Fiersa Bersari pelukku untuk pelikmu tadi sudah. Ya makan dulu, selamat makan. Tadi kayaknya udah selesai makannya ya. Tidur paling lama, karena dari zaman masih bujang ya. Masih bajang, bujang dan bajang. Bukan tipe yang bangun siang katanya. Walaupun di hari libur pun, jadi kebiasaan itu masih kebawa sampai sekarang. Apalagi kalau misalnya libur, malah tambah ribet karena ada 3 anak. Mesti siapin sarapan lah. Entah kenapa ya, kalau hari libur tuh mereka bangunnya lebih semangat dari sekolah. Ya biar dapat main, apalagi main handphone. Anak zaman now. Jadi kalau aku males-malesan itu bocil akan kelaparan. Sesiang-siangnya bangun ya jam 6.30, 6.45 lah ya. Oh, masih wajar. Wishlist nih untuk bisa bangun siang di jam 8 hanya wacana. Coba aja. Jadi gini caranya, gantian sama suami. Hari Sabtu biarin suami bangun siang. Terus hari Minggu dirimu bangun siang gitu. Nanti tinggal siapin makan aja kan. Beres, jangan ribet-ribet ya. Ada Gustu, requestnya Anggis Devaki, Tentangmu Tentangku. Baik, ditunggu lagunya ya. Ada Mbak Ayu Sinta, selamat siang. Lagunya Adrian Khalif, Jussie Lucy, Si Alan. Happy weekend di hari Sabtu Cetar ini, terima kasih. Ada Mas Dok Tama, Anne Marie, Perfect to Me. Baik ya. Aku gak tahu loh, seriusan aku gak tahu lagu itu ada apa. Ada kayaknya sih, gak ngerti ya. Antara dihapus atau mungkin hilang dok ya. Lebih tepatnya hilang sih, lebih seringan. Dimakluman lah ya, maklumin aja. Gak tahu aku, lebih kalau dihapus kayaknya enggak sih. Lebih ke hilang dok, bukan dihapus kayaknya. Rizky Febian yang baru, belum kayaknya. Tunggu aja ya, sabar ya. Kalau rekor tidur di weekend tuh pernah bangun setengah hari tidur, lihat jam terus bilang, ah masih pagi. Ternyata udah jam 11 sampai jam 12 ya. Badan seperti punya alarm sendiri, tapi khusus weekend alarmnya bilang, hari ini, Tama, kamu jangan buru-buru, ayo bobok dulu. Emang godaannya ya, kalau udah gak ada kerjaan ya udahlah tidur aja ya, gak apa repot. Ada Mam Rangga nih, kalau tidur weekend tidur sebentar aja katanya. Oh ya? Oh, si paling begadang ya. Lagunya Mahalini Siar. Mahalini, Mahali. Sukanya typo parah deh ini. Salamnya buat teman-teman di PT BBK. Ini bosnya udah muncul, Bunda Paca Nongki-Nongki. Apakah yang di... Tidak ada alas piring atau apa, kertas dipakai alas salak. Apa lagi nih, bungkus orange nih, apa nih, permen tah? Bisa-bisanya nyolong bunga kembang sepatu ya.
Cuman ada ini, purnama bunga-bunga dan kembang rampe telah kata di pekan. Ya, canang lah pakai langsung jadi alas. Request lagunya You're Still The One Teddy Swim. Rekor tidur terlama di weekend cuma 6 jam katanya. Makin weekend makin pagi bangunnya. Oh ya? Padahal niatnya hibernasi tapi malah bangun kepagian. Apalagi Jason dah uyut katanya. Dia, ya aja bobok bareng lah Jason. Jangan susah Mbak Panca ya. Ajak bobok bareng dia. Mungkin dia butuh belayanmu kayaknya ya. Ada Rian Putra. Request lagunya Charlie Puth Hikaru Tada Yang Home. Baiklah. Paut banget ya. Ya berisik kalian emang. Dari baru masuk kopi shopnya udah berisik banget di atas ternyata. Yang lain sampai tutup telinga loh. Yuk yang lainnya masih mau request lagu favorit Anda. WhatsApp Telegram ya 0811 393 494. Instagram, Facebook at Pingguna FM Bali. X at Radio Pingguna FM. Berap nemenin sahabat Pingguna FM sampai nanti di jam 4 sore.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Candy Grosir, terlengkap dan temulawak.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Sahabat Kuna FM, Presiden Prabowo Subianto mengungkap rasa bahagia saat menerima kabar kontingen Indonesia, khususnya tim bulu tangkis bergu putra, ini berhasil menyabet medali emas pertama pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026, di mana setelah mengalahkan tim China pada babak final. Presiden Prabowo, sebagaimana disiarkan dari akun pribadi media sosialnya, mengucapkan selamat secara langsung kepada tim bulu tangkis bergu putra Indonesia melalui sambungan video call di Jakarta pada hari Kamis 24 September lalu. Dikutip dari Antara News, saya Vino Bramasta untuk Sport Update di Quality Time.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman. Yang penting...

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Apa? Kiamat? Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

0: Now I know.
1: Sobat Kuna FM, tahukah Anda, Bram kutip dari Instagram Less Noise, Singapura resmi meluncurkan program READ-SG. Jadi program literasi nasional berdurasi 5 tahun yang mengajak masyarakat membangun kebiasaan membaca minimal 15 menit setiap harinya. Jadi program ini dibuat untuk mendorong kebiasaan membaca yang lebih berkelanjutan di tengah maraknya konsumsi konten serba singkat belakangan ini ya. Jadi lewat READ-SG ini di platform pemerintah CrowdTax-SG, peserta bisa menetapkan target pribadi, melacak waktu membaca harian sampai dengan menjaga streak, sekaligus mengumpulkan poin pengalaman dan juga virtual coins yang bisa ditukarkan dengan nilai 1.000 koin, ini setara sekitar Rp12.000. Jadi uji coba program ini berlangsung sejak 6 September kemarin sampai dengan 31 Desember 2026 ini, dan National Library Board menargetkan bisa menjaring 150.000 pengguna sampai dengan September 2027. Wah, menarik ya. Baca buku dibayar nih. Gimana? Tertarik nggak nih buat baca buku? Yuk, baca buku sama-sama.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Good FM, your music station. So smart, stay happy, sahabat Good FM. Gak kerasa udah di jam 3 sore aja, lewat semenit lah ya. Masih siap dan setia nemenin Anda nih sahabat Good FM di Quality Time. Sampai nanti di jam 4 sore, yang masih mau request lagu favorit Anda sambil menemani aktivitas di sore hari ini, yang lagi di jalan juga, yang lagi kejebak macet. Tadi Bram cek-cek sih di daerah Simpang Sanggaran macet banget ya. Semangat aja di sore hari ini ya. Pasti mau jalan-jalan ya. Hati-hati di jalan ya, jangan ngebut-ngebut lah. Yang penting selamat sampai dengan di tujuan. Itu intinya ya. Selamat siang dulu buat yang sudah menyapa. Ada siapa lagi yang sudah menyapa? Sepertinya sudah semua sih. Kenapa Mbok Jujan? Mbok Jujan nih ngangkat tema apa ya, begitulah ya. Ada siapa ya belum ya? Aba Waisa sudah, Dokter Tama tunggu lagunya habis ini, dia habis di rumah lama sekali. masukin yang lain jadinya playlistnya ya. Yang mana lagi? Sebentar, udah semua sih sepertinya. Sama Rian Putra aja, Cari Putih, Karu Tada Home. Yang masih mau request lagu favorit Anda, silakan kasih tahu Bram ya. WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya Pingun FM Bali. X-nya boleh dimention at Radio Pingun FM. Sambil cerita rekor terlama Anda tidur di weekend ini tuh biasanya berapa lama. Mbak Endang, selamat sore, gimana? Singa Raja Fanas ya pasti ya. Request lagunya Abitri, yang mana aja boleh, baik ditunggu disiapkan ya. Lagi sibuk apa, jaga warung, jaga laundry, atau jaga hati nih? Asik jaga hati gak tuh ya. Buat Dokter Tama yang gak sabaran lagunya deh, ini lagunya akhirnya nemu ya. And Mary, sahabat Guna FM, with Perfect to Me.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

Yeah, congrats dulu dong buat yang baru dapat penghargaan dari Guinness World Records nih, karena mendapatkan penonton terbanyak di Brazil, sahabat Kuna FM. Berapa kutip dari Creative Fox, Calvin Harris ini resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil di 8 Februari 2026 kemarin. Ini disaksikan sekitar 1,6 juta orang loh ya. Wow, keren ya. DJ dan juga produser asal Skotlandia tersebut ini mencatat rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo. Jadi Guinness World Records ini mengkonfirmasi pencapaian tersebut pada September 2026 ini, di mana lebih dari 7 bulan setelah penampilannya berlangsung. Calvin Harris kemudian membagikan kabar tersebut melalui media sosialnya di tanggal 20 September kemarin dengan mengupload sertifikat resmi serta rekaman suasana kerumunan penonton dalam konser gratis tersebut. Ini ramai banget ya kalau misalnya Anda lihat postingannya di Calvin Harris ya di Instagram pribadinya ya. Jadi rekor ini menambah pencapaian Guinness World Record dalam karier Calvin Harris. Setelah sebelumnya di tahun 2014 lalu, Calvin Harris ini mendapat pengakuan atas rekor 9 lagu dari album 18 Months yang masuk 10 besar tangga lagu terlaris di Inggris. Mantap. Congrats ya. Kita tunggu prestasi selanjutnya dari Calvin Harris nih.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Radio FM Radio Music Station, Shop Small, Stay Happy, Sahabat Kuna FM. Terima kasih yang sudah joinan untuk request lagu favorit. Kirim-kirim salam sama ikutan mini vote tadi ya. Terima kasih yang sudah request, sudah stay tune dari jam 1 siang sampai jam 4 sore ini ya. Thank you, happy weekend lah. Habis ini bakalan ada Penguin Hot Music Chart. Ini bakal ngebahas 40 single yang sudah laris di request selama seminggu ini. Kira-kira juaranya siapa? Ditunggu aja. Kalau gitu Vino Brabasa pamit, sampai ketemu lagi di hari Senin. Have a good weekend. See you and bye-bye.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Sabtu terakhir di bulan September dan kurang dari 100 hari kita sudah ketemu sama tahun yang baru loh.
3: Wake me up
2: when September ends. So hold on, sahabat Penguin FM. Tuntaskan resolusi Anda di tahun ini supaya menatap tahun baru dengan resolusi yang baru juga.
3: Dan sama seperti 40 musisi berikut yang merebut posisi lebih baik dari minggu lalu ya, Penguin Hot Music Chart is back with Ade sama WB tentunya.
2: Ohoy.
3: Kita akan mandu acaranya selama 2 jam.
2: Apa
3: 2 jam? Ayo dicek-cek.
2: Iya, apa kurang?
3: Untuk mengetahui posisi lagu favorit Anda selama 14-20 September 2026, dihitung berdasarkan performa digital, jumlah request dan airplay dari edisi kali ini dibuat oleh tim yang seperti biasa ada musik director kita Wibi Nugraha, Betty Richardson, script writer dan juga produser ada Surya Winata, mixman dan Vino Bramasta, creative designer. So, this is Penguin Hot Music Chart edisi 26 September 2026.
2: Minggu ini kita harus ada 6 single yang kita keluar.
3: Out from the chart.
2: Kan yang pertama adalah BTS dengan Swim.
3: Ya, yang kedua harus keluar adalah Cat's Eye dengan Animal.
2: Baru beberapa minggu bersaing, Sienna Spyro tidak bisa mempertahankan single Great Expectation untuk berlama-lama di sini.
3: Yang akhirnya harus angkat kaki dari persaingan adalah Adrian Khalif bersama 2001 kali.
2: Sedih banget, Lucas Graham sudah harus buru-buru keluar aja sambil membawa singlenya Good Times.
3: Sama juga nih sama single terakhir yang keluar, Payday Toll miliknya One Republic. Bye!
2: Kita mulai dengan menyapa penghuni nomor paling bontot di chart ini. Nomor 40 diisi oleh Taylor Swift yang di minggu ke-47-nya mendapatkan 206 poin untuk singlenya The Fate of Ophelia. 40.

Tidak bisa berbuat banyak, Clean Bandit, Big Pig, dan single I Don't Wanna Hurt You juga terhempas ke peringkat 33, hanya mendapatkan 333 poin aja. 33.

0: sementara itu Gigi Perez juga turun. Waduh, ini turun semua nih ya. Single Sailor Song berada di posisi 31 dengan 396 poin dukungan.
1: Luar biasa, Gigi Perez pasti punya saudara di Bali. Gigi Susu. 31.

0: 10 lagu sudah muncul dengan 0 kenaikan, alias semuanya turun. 30 lagu lainnya menunggu untuk diungkap beberapa saat lagi, tetap di Penguin Hot Music Chart.
1: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
5: Your favorite music in one chart.
4: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
5: Your favorite music in one chart.
6: Penguin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Penguin Hot Music Chart sudah mau masuk ke segmen kedua. Tapi sebelum itu, kita mau recap dulu posisi 40-31. 40 ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia. 39 Silaun Seven, Sederhana. 38 Oasis, Wonderwall. 37 NPD, Sempurnanya Aku. 36 ada Alex Warren, Emerald Eye.
7: 35 ada Kotak Yolo. 34 Peggy Gou, Ira Star Woman. 33 Clean Bandit, Big Pig, I Don't Wanna Hurt You. 32 Gia Indrawari, 1000 Kali. 31 Gigi Perez, Sailor Song.
6: Sekarang kita ke peringkat 30 yuk, kita ketemu sama Katy Perry dengan singlenya The Wanted Getaway yang mengantongi dukungan 405 poin dan ini naik sebanyak 8 posisi sekaligus. 30.

0: Katy Perry tampak menghadiri pembukaan Lucas Museum of Narrative Art di Los Angeles. Dia datang bersama Justin Trudeau. Tampak mengenakan gaun berwarna putih, Katy Perry tidak segan membagikan momen saat dirinya dijemput dengan mobil oleh sang kekasih dan juga berfoto selfie bersama di dalam museum.
1: Sementara itu peringkat 29 kita ketemu sama single yang bisa naik satu tangga lagi, Backstreet Boys 410 poin dengan singlenya Shape of My Heart. 29.

0: Salah satu personil Backstreet Boys, AJ McLean, baru saja merilis solo single terbarunya berjudul Into Your Heart pada 16 September. Lagu ini akan masuk ke dalam album penuh Sex, Love, and Music yang akan segera dirilis. Setelah sebelumnya merilis debut album solo My Name is Alexander James pada Januari lalu.
1: Shakira dan Burna Boy ini muncul di posisi 28, 434 poin diambil sama mereka nih ya. Dai masih bisa naik 9 tangga di minggu yang ke-18. 28.

0: membuka residensi besar-besarannya di Madrid minggu ini dengan jumlah 165 ribu penonton di 3 pertunjukan awal. Shakira tampil pertama kali pada 18 September di hadapan 55 ribu penonton dan membuat kejutan dengan menghadirkan penyanyi Italia Laura Pausini. Keduanya kemudian membawakan lagu duet Antologia untuk pertama kalinya secara live.
1: Ketemu sama Hugel dan Solto FR, naik 11 peringkat ke posisi 27, 468 poin bersama single Jamaican Bam Bam. 27.

0: Hugel yang punya nama panjang Florent Hugel. Dia adalah DJ, produser rekaman, dan remixer asal Perancis yang namanya pertama kali dikenal lewat remix Bella Ciao yang viral di tahun 2018. Lagu originalnya yang berjudul Morenita juga berhasil membuat genre Latin House dikenal pada masa itu.
1: Ketemu yuk sama The Script di peringkat 26, 482 poin lagi untuk singlenya Man in the Arena. 26.

0: Kedatangan The Script ke Jakarta akan menjadi pelepas rindu setelah penampilan sukses mereka dalam Satellites World Tour pada Februari 2025 yang lalu. Saat itu, duo Danny O'Donoghue dan juga Glenn Power sukses menghibur ribuan penonton di Jakarta dan Surabaya.
1: Kekuatan Ariana Grande rupanya melemah. Minggu ke-16, single Hate That I Made You Love Me turun dari posisi 8 ke peringkat 25. Buset, lompat dia terjun bebas. Bersama 484 poin dukungan aja. 25.

0: Jenny rupanya ikut serta sebagai penulis utama dalam pembuatan lagu ini. Makna lagu Heaven ini menceritakan dinamika hubungan yang adiktif, kemudian juga rumit, penuh luka, namun terasa memikat.
1: Anjlok dari posisinya minggu lalu, Rio Laskar dan Andi Rianto bersama singlenya Sumpah Mati tergelincir ke posisi 23 bersama 514 poin aja. 23.

0: Sebelum berkarir sebagai soloist, Henry Moody sempat bergabung dalam band bernama D202. Namun dia kemudian memilih untuk fokus mengembangkan identitasnya sebagai penyanyi solo.
1: Dikeluarkan secara paksa dari posisi 9. Mahalini ini merenungi nasib single percuma di peringkat 21 di minggu ketiganya hanya meraih 575 poin aja. 21.

0: 20 musisi lainnya sudah berbaris untuk bertemu Anda sebentar lagi. Penguin Hot Music Chart akan kembali sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana ya.
1: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
2: Duh, panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih, Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: September, shop smart, stay happy.
6: Cafe shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.
7: Radio Penguin.
8: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
8: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
8: Iya benar.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
8: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
8: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
10: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
8: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
10: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: September, shop smart, stay happy.
6: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.
7: Radio Penguin.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
13: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
11: So caramelized, tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
14: Mau dong.
15: Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
16: Your favorite music in one chart.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
16: Your favorite music in one chart.
6: Penguin FM, your sweet music station. Yay! Stop smart, stay happy.
17: Yeay.
6: Masuk ke 20 besar berarti kita ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu yuk penghuni 30 sampai 21.
14: 30 ada Katy Perry, The One That Got Away, 29 Backstreet Boys, Shape of My Heart, 28 ada Shakira, Burna Boy, Dadai, 27 Who Girls Also Ever, Jamaican Bam Bam, 26 ada The Scream dengan Mandy Arena,
0: 25 ada Ariana Grande, Hate That I Make You Love Me, 24 Jenny Heaven, 23 Rio Laskat, Andi Rianto, Sumpah Mati, 22 Henry Moody Miss You, 21 Mahalini, Percuma.
14: Udah sampai di 20 musisi rebutan jadi nomor 1. Kita buka 20 dulu yuk.
0: Wey, ada siapa?
14: Ada Lisa dengan Sawadika. Hanya membawa 601 poin. Dukungan aja. 20.

Sementara itu Karol G sama Bruno Mars mencatatkan prestasi cukup memuaskan di minggu ini. Single Still naik 2 peringkat ke posisi 18 mendapatkan 723 poin. 18.

0: Lagu Still mengangkat kisah tentang cinta yang tetap bertahan meski hubungan berada di ambang perpisahan. Karol G menggambarkan seseorang yang masih menyimpan kenangan, surat-surat lama, dan harapan agar orang yang dicintainya tetap bahagia, sekalipun harus merasakan patah hati. Sementara itu, Bruno Mars hadir sebagai sosok pasangan yang meyakinkan bahwa perasaannya tidak akan berubah, menciptakan dialog emosional yang memperkuat makna lagu tentang cinta yang tulus, penerimaan, dan kesetiaan.
1: Posisi 17, kita ketemu sama Sedia Aku Sebelum Hujan miliknya It Gitaf yang di minggu ke-46-nya turun ke posisi 17 dengan 727 poin.

akhirnya kita menemukan new entry pertama. Yeay. Di posisi 16 ada James Blunt yang membawa 753 poin awal bersama singlenya Weight of It All. 16 new entry.

0: Bersiap merilis album Airplane Mode pada 6 November mendatang, James Blunt membagikan single baru lainnya berjudul Weight of It All pada 4 September 2026. Lagu ini dirilis sebagai single kedua setelah sebelumnya merilis Haze Like Sun.
1: New entry kedua langsung menyusul nih di posisi ke-15. Selamat datang untuk Adela dan singlenya Ain in LA yang membawa 769 poin awal. 15. New entry.

0: Penyanyi pop asal Slovakia yang meroket lewat ajang debut Dream Academy adalah resmi mengumumkan detail album debutnya yang berjudul Prima. Album yang diproduseri oleh Dylan Brady dari 100 Gig serta produser Blake Slatin ini dijadwalkan meluncur pada musim gugur mendatang di bawah laungan label Polydor Record.
1: Naik satu tangga dari peringkat 15 minggu lalu, Cat's Eye ada di posisi ke-14 karena single Hootie Fruity mendapatkan 785 poin lagi di minggunya yang kedua.
2: 14. Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Sebagai lagu utama, Hoodie Fruity. Gitu ya. Menawarkan perpaduan perkusi bergaya Brazilian funk, elemen pop yang kaya dan dentuman drum yang kuat. Produksinya dikerjakan oleh Tom Bridges yang sebelumnya juga bekerja dengan Le Sserafim dan juga N-Hypen.
1: Wisnu Santika dan Tiara Andini dengan percaya diri memasukkan single Sumpah Percuma sebagai new entry ketiga. Lagu ini mendapatkan 819 poin awal sehingga bisa duduk di posisi ke-13.
2: New entry.

0: Wisnu Santika menggandeng Kiara Andini hadirkan kolaborasi terbaru berjudul Sumpah Percuma yang mengangkat makna kebersamaan dalam kehidupan. Lagu ini menjadi bonus track dari debut album Wisnu Santika Map of Feelings.
1: Rem Laude minggu ini salah pasang siasat. Aduh. Sehingga single Ikro tertahan di peringkat ke-12 dengan 827 poin.

0: BTS dan Curtis meraih 3 nominasi dalam MTV Video Music Awards 2026. BTS dan Curtis masuk ke dalam nominasi kategori Group of the Year atau Grup Terbaik. Mereka akan bersaing dengan grup K-pop lainnya, termasuk Blackpink dan Cat's Eye. Selain kategori Grup Terbaik, BTS juga mendapatkan nominasi dalam kategori Song of the Year atau Lagu Terbaik dan Best K-pop atau K-pop Terbaik lewat lagu Swim.
1: 10 besar masih tersimpan di atas sana, tapi kita jeda dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Penguin Hot Music Chart.
0: Yeay, yeay, yeay.
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.

0: follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
10: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
9: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
11: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
9: Penguin Hot Music Chart,
10: your favorite music in one chart.
12: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
13: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
14: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
14: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
14: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
14: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman. Yang penting,

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: September, shop smart, stay happy.
6: Cafe shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.
7: Radio Penguin.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
12: Tastes good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
14: Your favorite music in one chart.
13: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
14: Your favorite music in one chart.
15: Penguin FM and Sweet Music Station, Shop Smart, Say Happy. Wibi Ade sudah kembali di Penguin Hot Music Chart. Kita tahan 10 besar yang sudah menunggu. Sekarang kita panggil 20-11. 20 Lisa Sawadika, 19 Somber, My Body Isn't Ready, 18 Karel G, Bruno Mars, Still, 17 Igitam, Sedia Aku Sebelum Hujan, 16 New Entry Pertama, James Blunt, Weight of It All.
16: 15 ada Adela, Ain't in LA, New Entry Kedua Kita, 14 ada Cat's Eye, Huri Prudy, 13 ada Wisnu Santika, Tiara Andini, Sumpah Percuma, New Entry Ketiga, 12 ada Raim La Ode Ikro, dan 11 ada BTS, Come Over.
15: Sudah menunggu untuk membuka 10 besar minggu ini, kita kedatangan new entry keempat loh. Sudah duduk manis ada Karol G, Jude Line, dan Russo Sky bersama single mereka Baby Wow yang membawa 890 poin awal.
17: New entry.

0: Baby Wow dirilis oleh Karol G bersama Jeline dan Rosowski pada 7 Agustus 2026 sebagai bagian dari album terbaru Karol G yang berjudul Nome Are Pianto The Center Tanto.
1: Ketemu Miley Cyrus di posisi ke-9 yang berhasil melesat dari peringkat 26 berkat dukungan 906 poin untuk singlenya Best Persuades. Number 9.

0: Dengan produksi yang dirancang untuk dance floor, Bass Persuades meneruskan energi yang sebelumnya terdengar dalam sejumlah lagu di album Something Beautiful seperti Walk of Fame dan Everything Girl You've Ever Loved.
1: Dari posisi ke-20, Michael Jackson dengan gagah perkasa melejit bersama single Billie Jean ke peringkat 8 berkat dukungan sebesar 938 poin lagi. Number 8.

0: Di balik kehidupan megah dan popularitas luar biasa dari Michael Jackson, rupanya menerapkan aturan ketat untuk anak-anaknya agar tetap memiliki masa kecil yang normal. Hal ini diungkapkan langsung oleh putri kandungnya Paris Jackson saat menjadi bintang tamu dalam podcast Call Her Daddy bersama Alexandra Cooper. Paris menceritakan bahwa mendiang ayahnya selalu menekankan pentingnya tanggung jawab sebelum anak-anaknya bisa menikmati waktu bersenang-senang di akhir pekan.
1: Bagus juga ya. Di posisi ketujuh sudah ditempati oleh Naikila yang juga membiarkan single MMG Main-Main Gue turun dari peringkat kelima minggu lalu setelah mendapatkan 940 poin lagi.
0: Padahal kan, ini sama.

0: Jisoo kembali melanjutkan karir solonya lewat Click, sebuah single pop romantis yang bercerita tentang pertemuan dua sosok dari dunia yang berbeda hingga akhirnya menemukan koneksi yang terasa begitu alami. Dirilis melalui Warner Records, Click menggambarkan momen ketika perasaan tidak selalu bisa dijelaskan secara logika, tetapi semuanya terasa tepat begitu dua orang tersebut saling menemukan.
1: Membuka 5 posisi teratas di minggu ini diawali dengan munculnya Hotshot debut. Michael Learns to Rock atau MLTR ya, singlenya Bring It On mendapatkan 1029 poin awal.
2: Number 5,
3: new entry,
2: Hotshot

0: yang punya fanbase besar di Asia, Michael dan Surok membagikan karya terbaru mereka Bring It On pada 10 September 2026. Lagu ini sudah dirilis di berbagai platform digital.
1: Bertahan di posisi 4 seperti minggu lalu, Dua Lipa di minggu ke-12 mendapatkan 1172 poin dengan singlenya Training Season.
2: Number 4.

0: Lagu Training Season milik Dua Lipa kembali ramai di media sosial. Potongan lagu tersebut banyak terdengar dalam video TikTok, Instagram Reels, hingga YouTube Shorts. Tidak sedikit pengguna yang menjadikannya sebagai musik latar untuk konten tentang percintaan dan harapan mendapatkan pasangan yang tepat. Namun, di balik penggunaannya sebagai lagu untuk doa cari jodoh buat temanku ini pas banget. Makna lagu Training Season sebenarnya cukup berbeda. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sudah lelah menghadapi pasangan yang belum memahami cara memperlakukan dirinya dalam sebuah hubungan. Dia tidak ingin kembali berada dalam hubungan yang membuatnya harus terus mengajarkan seseorang bagaimana cara mencintainya.
1: Sama kayak lagu ini ya, lagu Indonesia gak sih?
0: Apa sih?
1: Pengumuman siapa yang tahu mantu kolong aku.
0: Paling cocok memang lagunya buat kamu tuh, Diri.
1: Mendapatkan 1549 poin dukungan membuat Enau dan Ariel Lesmana turun satu tangga ke peringkat 3 minggu ini bersama singlenya Sesi Potret.
2: Number 3.

0: Charlie Puth dan Hikaru Utada kembali menebar ancaman dengan mendekatkan single Home ke posisi kedua. Lagu ini mendapatkan 2.122 poin di minggunya yang ke-27.
1: Number 2.

0: Australia dan New Zealand yang akan digelar pada April 2027, kabarnya diumumkan di akhir September 2026 tanpa sebab dan alasan tertentu.
1: Waduh.
0: Sehingga membuat fans di negeri kangguru itu terkejut.
1: Wow. Sudah bisa menebak dong siapa yang berkuasa di nomor 1. Tapi sebelum kita panggil juaranya, kita absen lagi peringkat 10 sampai 2 ya. Di posisi 10, Karol G, Jude Landrusowski, Baby Wow sebagai new entry ke-4. Miley Cyrus, Best Persuades. Di posisi ke-9, 8, Michael Jackson, Billie Jean. 7, Naikila, MMG, Maiman Gue. 6, Jisoo, Click sebagai new entry ke-5.
0: 5, Michael Learns to Rock, Bring It On, Hotshot debut kita. Kemudian yang ke-4 ada Dua Lipa, Training Season. 3, Enna Wardiles Mana, Sasi Potret. 2, ada Charlie Puth, Home, featuring Hikaru Tada.
1: Selamat untuk Tulus yang kembali merebut singgasana mereka selama 12 minggu berturut-turut.
0: Jauh banget poinnya.
1: Betul sekali. Penguin Hot Music Chart minggu ini didominasi oleh dukungan untuk single Teh Hijau yang mendapatkan 3,980 poin.
0: Wadidaw.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Tulus berhasil masuk ke dalam beberapa nominasi Anugerah Musik Indonesia AMI Awards 2026 lewat Teh Hijau. Pada tanggal 21 September lalu, daftar nominasi AMI Awards 2026 resmi diumumkan. Ajang penghargaan tersebut merilis sebanyak 67 kategori nominasi termasuk 4 kategori baru. Hal yang menarik, ini adalah di mana perhatian publik ini tertuju pada kehadiran Tulus. Dia berhasil menembus beberapa kategori hanya dengan bermodalkan lagu Teh Hijau.
1: Wow.

0: Buat Tulus yang masih jadi juara di Penguin Hot Music Chart. Waktunya Wibi dan Ade pamit, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih tentunya untuk sahabat Penguin FM. Jangan lupa request terus jagoan Anda di Penguin Hot Music Chart dengan WhatsApp dan Telegram di 0811 393 494, atau request lewat sosmed, fanpage Facebook dan Instagram at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok di at Penguin FM Bali.
1: Yang sempat ketinggalan jangan khawatir, kalau mau tahu lengkap posisi single favorit Anda, jangan lupa cek aja www.radiopinguinfm.com. Setiap hari Senin akan diupdate. Kita ketemu lagi minggu depan yuk. Ada Bibi pamit.
0: Bye.
2: Thank you for listening Penguin Hot Music Chart. Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

sore. Ada Winda Juwanita di sini sampai nanti di jam 8 malam. Tentunya masih di Intermezzo Weekend ya. Gimana kabarnya di hari Sabtu ini saat FM di tanggal 26 September 2026? Aduh, tanggalnya tua banget. Mungkin yang udah gajian di tanggal 25 sekarang sih dompetnya lagi tebel-tebelnya ya. Cuman yang masih gajiannya harus menunggu di tanggal 1 atau tanggal 5. Harus terus bersabar, gak apa-apa ya. Kan masih ada tabungan yang bisa dipakai juga ya kalau kepepet. Tapi di malam minggu ini ya kan, kita gak usah pikirin yang rumit-rumit deh ya kan. Kita harus yang santai-santai aja, yang lele aja. Karena di sini Winda Juwanita juga temenin Anda sampai nanti di jam 8 malam. Tentunya banyak banget informasi menarik yang sudah saya siapkan. Informasi tentang keliling Indonesia. Nanti saya mau ajak agak malaman dikit di jam 7:30 malam ya. Saya mau ajak Anda ke sebuah tempat yang tentunya sangat indah di satu daerah di Indonesia. Kira-kira di mana? Bisa melihat sunset dan sunrise katanya, tapi nggak di Bali. Ah, di mana tuh? Coba nanti kita cek aja di Keliling Indonesia, dan nanti di Cinta Indonesia saya juga akan share satu informasi yang membanggakan dari pelajar-pelajar Indonesia yang kembali menorehkan prestasi di dunia internasional. Kira-kira prestasi apa yang ditorehkan sama pelajar Indonesia, sama siswa-siswi cerdas yang kita miliki di negeri ini, nanti akan kita bahas di Cinta Indonesia. Dan tentunya juga saya siarannya pendek banget, saat memang cuma 2 jam aja, jadi dimanfaatkan kalau mau dengerin lagu favorit Intermezzo sambil menemani kegiatan Anda di malam hari ini, lagi mobiling mencari dinner atau mungkin baru mobiling juga pulang gitu kan ya, pulang dari kerja di weekend ini. Sekarang mau langsung pulang aja deh Winda. Kayak capek banget weekend ini ya. Boleh pokoknya apapun kegiatan Anda, Winda temenin sama lagu-lagu yang bisa Anda request. Requestnya lewat mana? Belum berubah, WhatsApp dan Telegram aja. 0811-393-494 atau bisa juga lewat Instagram dan fanpage Facebook di @FM Bali. Kalau mau streaming bisa banget. live.radio.fm.com. Saya tungguin pokoknya sampai nanti di jam 8 malam ya. Sekarang saya mau play dulu satu single dari Ray. Yang menanti-nanti jodohnya, suaminya. Hah, nih, langsung kita nyanyi sama Ray ya. Where is my husband?

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
2: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Ya, saat nafas kita sampai di Cinta Indonesia. Ada banyak hal yang bikin kita makin bangga sebagai warga Indonesia, terutama ya kabar-kabar membahagiakan seperti ini membanggakan sekali. Pelajar Indonesia bikin bangga ya. Di Olimpiade AI 2026, borong 4 medali di Kazakhstan. Jadi kali ini generasi muda tanah air menunjukkan kemampuan di bidang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dengan membawa pulang 4 medali dari International Olympiad in Artificial Intelligence 2026. Wow, kontingen Indonesia berhasil meraih 1 medali emas, 2 medali perak, dan juga 1 medali perunggu dalam kompetisi AI internasional yang berlangsung di Astana, Kazakhstan, tanggal 2 sampai 8 Agustus 2026 lalu saat NFM. Capaian tersebut menjadi kabar menggembirakan di tengah perkembangan teknologi AI yang semakin cepat. Nah, prestasi para pelajar Indonesia ini menunjukkan kalau kemampuan generasi kita nih di tanah air, apalagi di bidang teknologi, mampu juga bersaing dengan pelajar dari berbagai negara. Kalau Anda mau tahu berapa pesertanya yang ikut, ada lebih dari 500 peserta dari sekitar 106 negara. Wow, banyak banget ya saingannya ya, yang ikut berkompetisi dalam ajang ini saat NFM. Dan Indonesia luar biasa prestasinya, berhasil borong 4 medali. 1 medali emas, 2 medali perak, dan juga 1 medali perunggu. Ini angin segar banget ya buat teknologi, bidang teknologi di Indonesia, dan buat adik-adik kita yang sudah menggeluti dunia AI. Ternyata di Agustus kemarin, pelajar Indonesia sudah membuat kita bangga dengan memborong 4 medali di kompetisi AI di Kazakhstan. Luar biasa keren, ini membuka juga prestasi-prestasi lainnya buat anak muda Indonesia di bidang AI, tentunya di Indonesia dan juga internasional.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby
8: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

satu single dari Omi dengan Cheerleader. Ini rilisnya tahun 2014, tapi udah lama banget ya lagunya ya. Tapi gak apa-apa, masih ya lumayan enak lah ya didengerin di sore hari ini menuju malam. Atau mungkin Anda pengen dengerin satu lagu yang cocok banget nih Winda didengerin sekarang ya. Boleh kasih tahu Winda sekarang juga Anda mau dengerin lagu apa yang cocok sama suasana di tanggal 26 September ini. Atau mungkin cocok sama suasana malam minggu gitu kan ya. Langsung aja dikasih tahu Winda. WhatsApp dan Telegram aja 0811-3634-94. Saya mau cek dulu di WhatsApp sudah ada yang menyapa. Ada Kenzo, selamat malam. Ini mau request lagunya Self Aware. Saya udah cek lagunya gak masuk. Kalau mau diganti boleh ya. Terus juga ada Deva. Hai Deva, ini mau dengerin lagunya adalah Sunflower yang original soundtracknya Spider-Man. Sudah saya putar tadi, semoga udah dengerin juga Sunflower from Post Malone ya. Terus juga ada Gustu Raditya, ini selamat malam. Ini mau dengerin lagunya adalah Tentangmu Tenangku ya, dari Anggis Devaki. Okay. Coba aku cek dulu lagunya ya, terima kasih udah request. Kemudian juga ada Rian Putra, ini mau dengerin lagunya Clean Bandit sama Big Pig, I Don't Wanna Hurt You. Saya siapin dulu lagunya, terima kasih. Saya siapin, sudah di play tadi ya, semoga tadi sudah dengerin juga. Ada Abdul, hai Abdul, yang mau dengerin lagunya adalah Sumpah Percuma dari Wisnu Santika. Selamat bermalam mingguan aja untuk semua sahabat Tunin FM. Okay. Lagunya sudah saya siapkan, sebentar lagi di play. Terima kasih udah request ya. Buat sahabat Tunin FM yang pengen dengerin lagu favoritnya atau mau sapa-sapa Winda aja atau mau cerita gitu kan ya, di WhatsApp nanti Winda balas ya kan, chat Anda boleh. Kalau mau sambil request juga bisa banget, saya siaran sampai nanti di jam 8 malam. Jadi kalau mau request, WhatsApp dan Telegram aja 0811-393-494 supaya tidak melo-melo ya di malam minggu ini. Saya mau play dulu satu single yang cukup bikin semangat ya. This is I Kena Pop, Galantis, I Want You.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

0: keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
1: Ya, saat Naven kita sampai di keliling Indonesia. Seperti janji saya tadi, saya mau ajak Anda untuk cari spot sunrise yang ada di Magelang. Saya mau ajak Anda ke daerah Magelang. Kemana tepatnya? Pernah nggak sih Anda mendengar sebuah tempat yang bernama Puntuk Setumbu? Jadi ini adalah tempat dengan spot sunrise terbaik di Magelang. Dikutip dari travel.detik.com, Puntuk Setumbu, Borobudur, Kabupaten Magelang, ini menjadi destinasi wisata untuk berburu pantai atau matahari terbit ya, atau sunrise. Nah, turis domestik maupun mancanegara ramai berkunjung. Nah, lokasinya juga gampang banget dijangkau, baik itu mau memakai motor atau mobil. Nah, untuk jadwal bukanya itu dibuka dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore saat NFM. Nah, dari lokasi parkir hingga lokasi Puntuk Setumbu yang atas ini harus jalan kaki, melewati jalan yang cukup menanjak saat NFM. Bagi pengunjung yang ingin naik ke Puntuk Setumbu ini sebaiknya membawa bekal minuman, karena jalannya yang dilewati menanjak dan membutuhkan tenaga yang ekstra. Tapi buat Anda yang tidak mau bawa bekal juga gak usah khawatir, karena di sepanjang jalan juga akan menemukan para penjual makanan dan juga minuman. Nah, dari Puntuk Setumbu Anda juga bisa melihat keindahan Merapi dari kejauhan dan juga Candi Borobudur. Kemudian Anda juga bisa melihat keindahan Gereja Ayam. Nah, kalau misalnya Anda mau cari spot sunrise yang berbeda, kalian mau lihat Candi Borobudur dan juga Gereja Ayam, boleh langsung ke Puntuk Setumbu yang ada di Magelang.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

satu single dari Armin van Buuren dan juga Matoma. Ini dia Easy to Love from Teddy Swims. Ya, saat Neven, kalau Anda mau dengerin lagu favoritnya, Winda masih di sini sampai nanti di jam 8 malam. Jadi Anda masih bisa banget kalau mau request lagu favorit, kasih tahu Winda sekarang juga. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Sekarang saya mau cek dulu ya yang sudah bergabung di sini. Ada Mbak Iga Pancaneki. Selamat malam. Katanya mau dengerin lagunya Jason Derulo yang Let Me Be. Sebentar lagi saya play. Terima kasih udah request ya. Apa nih kegiatannya Mbak Iga Pancaneki? Apakah masih tetap bekerja di malam hari ini atau mungkin sudah santai-santai saja? Boleh dong cerita Mbak Iga Pancaneki. Terima kasih tetap request ya, walaupun mungkin banyak kegiatannya di malam hari ini ya. Terus lanjut lagi, saya mau bacain tadi yang sudah bergabung, ada Rian Putra, lagunya udah di play. Ada Abdul juga, selamat malam Sumpah Percuma dari Wisnu Santika juga sudah saya play ya. Terima kasih udah request. Yuk, saat FM, saya masih punya waktu sampai nanti di jam 8 malam, kurang dari 40 menit. Jadi kalau mau request lagu favorit, mungkin baru ada nih yang dengerin. Anda baru dengerin maksudnya ya, Anda baru dengerin Winda siaran, mau dengerin lagu favorit deh kayaknya sebelum jam 8, mau diputerin dong Winda, boleh kasih tahu Winda sekarang juga aja. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494, saya tungguin pokoknya sampai nanti di jam 8 malam. Sekarang saya mau play dulu Jason Derulo dan juga The Second Voice, this is Let Me Be.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

your sweet music station Shop Smart. Stay happy. Sudah hampir jam 8 malam saat FM. Winda Junita harus pamit. Terima kasih yang sudah request, yang sudah salam-salam juga ya. Dilanjutkan keseruan malam minggu hari ini bareng sama Suma Wijaya yang siap menemani Anda sampai nanti di jam 12 malam. Sekarang Winda Junita pamit dulu. Kita ketemu besok ya. Tentunya di Quality Time jam 10. Sekarang Winda Junita pamit dulu. Selamat menikmati malam minggunya saat FM. Happy weekend. Bye-bye.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Pingun FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Wah, gimana nih kabarnya hari ini sahabat Pingun FM? Kalau semua sih happy banget ya. Happy karena bisa nemenin Anda di malam minggu dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti. Jadi ada 4 jam buat saya nemenin Anda. Hari yang sangat membahagiakan dan juga pastinya bakal seru karena dalam 4 jam ke depan kita bakal dengerin lagu-lagu favorit yang Anda suka. Jadi boleh mulai sekarang ya, di detik ini langsung kasih tahu saya yuk. Kira-kira di malam minggu ini Anda mau dengerin lagu apa sambil menemani Anda yang lagi jalan-jalan, ada jalan-jalan, semua kepo deh. Atau mungkin Anda lagi di rumah aja, atau ada yang lagi sembahyang kali ya, karena dari arah perjalanan menuju ke studio, tadi semua lihat banyak banget ada tempat persembahyangan pura-pura yang sedang melaksanakan upacara agama. Jadi lumayan sih ya, tadi juga teman-teman semua coba tanya, ajak keluar. Juga banyak yang lagi sembahyang. Kalau Anda gimana sahabat? Malam minggu ini Anda kemana nih hari ini? Apakah mungkin Anda stay at home aja di rumah lah ya, menikmati waktu untuk beristirahat? Atau mungkin Anda tim yang jalan-jalan? Tapi kalau jalan-jalan pernah gak sih terjadi sahabat? Anda bertemu sama seseorang yang sepertinya mirip banget sama orang yang Anda kenal. Semua pernah terjadi, dan itu terjadi baru-baru ini sahabat Pingun FM. Jadi semua ketemu sama seseorang yang mirip banget sama temennya semua, dan agak bimbang ya, apakah semua mau menyapa atau enggak. Takutnya kalau enggak nyapa dibilang sombong, atau enggak, ih enggak ingat sama temen. Tapi emang agak beda orangnya, jadi enggak sama seperti yang dulu semua tahu. Nah makanya agak ragu sih mau nyapa atau enggak, tapi pada akhirnya Suma coba dulu ya, ambil ancang-ancang untuk lihat lebih dekat. Terus pastiin deh, benar enggak sih orangnya? Karena saking penasaran, ya langsung aja deh Suma langsung samperin, terus tanya, kamu teman saya pas SMA enggak sih? Oh iya dong. Waduh, ternyata perubahannya itu cukup gini, cukup berubah sahabat Nawam. Jadi udah lebih gini lagi, lebih keren lagi orangnya. Jadi agak sedikit pangling gitu. Kalau Anda gimana, pernah gak sih mengalami hal seperti itu ketika Anda lagi jalan-jalan atau lagi ke suatu tempat deh, ke mall, ke tempat liburan, atau kemana aja ketemu sama seseorang yang pernah Anda kenal dan rasanya Anda tuh ingat orangnya tapi siapa ya? Gimana reaksi Anda kalau terjadi hal seperti itu? Apakah Anda tim yang langsung samperin dan pastiin aja deh, daripada kita bertanya-tanya dalam hati dan juga pikiran gak tenang, langsung deh samperin, pastiin. Siapa tahu nanti kalau salah pun kita dapat relasi baru dong. Jadi kamu si A ya, oh ternyata salah. Tapi mau gak mau kita harus kenalan juga dong. Jadi itu menandakan kita udah gini nih, udah dapat relasi yang baru, walaupun terjadi karena kesalahan. Nah gak apa-apa. Atau mungkin ada tim yang cuek aja sahabat Pingun FM, atau tim yang coba pastiin lewat chat atau telepon. Jadi kalau ada kontaknya itu ya, kok mirip ya sama si A gitu, jadi coba dipastiin dulu gitu ya, coba ditelepon dulu deh mumpung ada kontaknya. Kamu di tempat ini gak? Kalau dipastiin, oh iya bener. Jadi langsung aja samperin, terus tiba-tiba aja jalan-jalan. Wah itu seru banget sih. Atau Anda tim yang mencoba untuk bertanya ke teman terdekat. Jadi Anda lagi bareng teman nih, ceritanya jalan-jalan, coba deh pastiin, itu kayaknya teman kita pas SMA gak sih? Coba kamu cek, aku kayaknya kenal gitu. Atau mungkin yang lainnya, boleh cerita sama Suma Wijaya sampai jam 12 malam. Ikutan mini vote juga yuk sahabat Pingun FM, sambil request lagu juga. Saya tungguin. Dan jangan lupa juga buat follow TikTok kita di @pingunfm Bali, dan juga boleh streaming di live.radiopingunfm.com, di x@radiopingunfm juga bisa request, dan juga social media Instagram and fanpage Facebook @pingunfm Bali dengan formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya.

Satu lagu dari Jikustik, Selamat Malam Dunia. Selamat malam dulu buat Anda sahabat Pengguna FM yang menikmati malam minggu hari ini. Semoga semuanya bahagia, happy apapun kegiatannya. Biar Suma tambahin lagi kebahagiaan Anda dengan lagu-lagu favorit, biar makin bahagia ceria di sana. Jadi langsung aja yuk, lagi di perjalanan mau ke satu tempat, biar lebih seru juga di dalam perjalanan Anda. Atau mungkin yang di rumah yang lagi ngerjain tugas-tugas rumah seperti bunda-bunda ya, yang biasanya ada aja kerjaannya. Jadi boleh langsung kasih tahu aja Anda mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya buat siapa nih malam hari ini. Langsung aja dikirim di WhatsApp Telegram yuk di 0811 393 494. Bisa di fanpage Facebook dan juga Instagram di @Pinggun FM Bali, @RadioPinggunFM. Terus formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Follow juga TikTok kita yuk sahabat Pinggun FM di @Pinggun FM Bali, karena di sana banyak banget referensi tempat liburan, ada juga beberapa tempat staycation dan postingan-postingan menarik yang pastinya nanti akan bikin Anda terhibur dan juga bisa menemukan tempat staycation yang bisa nyangkut di hati, terus besok nggak bingung lagi deh mau jalan-jalan kemana. Yang mau streaming silakan bergabung juga di live.radiopinguinfm.com. Dan semua mau sapa dulu nih yang sudah join di malam hari ini, sudah awal-awal udah absen. Ada Abah Waisel, selamat malam buat Abah Waisel. Apa kabarnya? Om Swastiastu katanya selamat malam. Langsung samperin dan pastiin terima kasih. Wah, ikutan mini food juga. Wah, keren banget sih Abah Waisel. Nah, mini food kita malam hari ini sahabat Pinggun FM. Jadi ketika Anda bertemu dengan seseorang yang sepertinya Anda kenal, apa sih yang Anda lakukan? Apakah Anda tim yang langsung samperin, pastiin, tanyain aja langsung, kamu si A ya gitu? Atau mungkin ada yang cuek, nunggu kayak apakah dia bakal nyamperin aku, atau mungkin kayak diam aja deh, kalau mungkin dia kenal pasti dia bakal datang atau gimana gitu ya. Atau mungkin Anda tipe yang langsung coba di chat aja kali ah, biar pasti. Atau mungkin tanya teman, berhubung Anda lagi bareng teman nih, lagi kundangan bersama teman-teman, kayaknya aku kenal deh sama orang itu. Kamu kenal juga gak sih? Langsung di make sure sama teman-teman yang ada di sana. Ternyata, oh iya, yeah, dia si A gitu. Wah, kebetulan aja ada Buana juga. Ada Buana di Wongayu, selamat bergabung. Thank you banget loh udah bergabung di malam hari ini. Jadi buat Anda yang mau cerita juga, silakan langsung kasih tahu Suma Wijaya yuk. Biar langsung bisa cerita juga sambil request lagu favorit sampai di jam 12 malam. Dan sekarang silakan dikirim dulu WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Sambil semua membahas nih, biasanya kalau malam minggu ada jalan-jalan, ada yang makan-makan. Nah, jangan lupa juga ya, jaga kesehatan, pilih-pilih juga makanannya sahabat Pinggun FM. Jangan sampai makanan yang enak di mulut nanti bisa tidak enak dalam perut. Nah, aduh, bahaya banget gak sih? V dan Health. Iya sahabat Pinggun FM, kalau ngomongin tentang makanan, ini identik banget sih. Biasanya kalau Suma gitu ya, pada zaman beberapa waktu yang lalu, kayak jauh banget ya pada zaman dahulu. Ya, beberapa waktu lalu juga sering banget ya kalau malam minggu itu jalan-jalan sekadar buat nyari makan atau mungkin buat santai-santai. Nah, kalau ngomongin tentang makanan sahabat Pinggun FM, kalau malam tuh agak riskan ya makanan-makanan yang kita pilih, karena ketika kita tidak tepat untuk memilih makanan, ini juga bisa berdampak pada kesehatan, pencernaan, dan juga kualitas tidur kita. Nggak mau dong itu menjadi terganggu dan terdampak. Ini saya baca dari cnnindonesia.com sahabat Pinggun FM. Ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya Anda hindari agar tubuh tetap bugar, dan juga ini tidak berpengaruh pada berat badan agar tidak mengalami kenaikan ya. Yang pertama adalah makanan yang digoreng, karena gorengan mengandung lemak jenuh yang sulit dicerna. Hal ini bisa menyebabkan perut begah, asam lambung naik, dan juga gangguan tidur. Ih, serem banget. Terus camilan ringan sahabat Pinggun FM, dimana melansir dari Real Simple, camilan seperti keripik, pretzel atau popcorn minim serat dan juga protein. Makanan-makanan ini tidak mengenyangkan. Kandungan garamnya juga bisa bikin tubuh bengkak dan meningkatkan tekanan.
Selanjutnya masih ada makanan dan minuman berkafein juga tidak disarankan karena kafein pada soda, teh atau makanan seperti coklat bisa mengganggu waktu tidur dan juga ini bikin susah terlelap. Minuman air putih ya untuk bisa lebih membuat kita lebih segar. Dan juga jika ingin cemilan manis bisa pilih buah-buahan yang alami. Terus makanan asin juga baiknya dihindari. Karbohidrat olahan, makanan pedas. Nah ini biasanya ya, kalau malam-malam semua juga pernah merasakan agak tergoda dengan makanan pedas. Tapi kalau udah tahu nih karena gak bagus juga, karena dapat mengganggu pencernaan dan meningkatkan suhu tubuh yang dapat menghambat tidur, lebih baik dihindari saja. Terus makanan manis dan juga makanan asam, sahabat Bunda Web, ini baik dihindari untuk menjaga kesehatan kita agar nanti tetap bisa jalan-jalan, menikmati makanan, tapi tetap juga bisa menjaga kesehatan dan juga tidak mengganggu kualitas tidur kita.

0: Dede, naon kieu nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maratong lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kieu nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek. Wih,
1: kan memberi capatan. Good morning, ya, Dek.
0: Bah, ini mare, ya. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek. Mare megain di kapal pesiar, ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tau lagi.
1: Sandra, padahal ini sunrise yang mikirin, Dek.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih.
0: Dek, Dek. Nah, gelam kenain anak kok nih,
1: Dek. Mek. Siaran TV tuh preksana, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Mek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali. Ijo, Mek.

Dari ada band sahabat Bling FM, Kau Auraku, spesial buat Bligos Bawo yang sudah request lagu ini. Apa kabar Bligos hari ini? Kalau semua kabarnya baik, kalau Bligos kabarnya gimana nih? Semoga baik juga ya, sehat, bahagia selalu, terus banyak cuan. Dan hari ini kayaknya banyak yang disalami nih, nanti ya bakal semua bacain di jam 9 malam. Jadi thank you banget. Dan thank you katanya Astungkara. Wah, oke deh, thank you. Nanti bakal dibacain ya Bligosnya di jam 9. Jadi tungguin, stay tune terus, jangan kemana-mana. Tapi Bligos kemana nih hari ini? Jangan kemana, takutnya mau jalan-jalan. Gak dikasih sama Suma. Enggak dong, gak, bukan gitu ya. Kalau mau jalan-jalan gak apa-apa, tetap stay tune aja ya Bligos ya. Terus ada Kadagiri Mahendra juga, sudah stay tune, terima kasih. Request lagunya Katy Perry, Hot and Cold. Ada Mbak Dian Kesuma juga. Hai Mbak Dian, apa kabar? Mbak Dian juga ikutan mini vote. Jadi mini vote kita hari ini sahabat Bunga FM, kalau Anda pergi ke suatu tempat, ketemu sama seseorang yang kemungkinan dan rasa-rasanya Anda kenal. Nah, apa sih yang Anda lakukan? Apakah Anda tim yang kayak samperin langsung, terus pastiin, tanya langsung ke orangnya, kamu si A ya, daripada dikira sombong nanti ya? Atau mungkin Anda tipe yang cuek gitu ya, takut nanti kalau kita langsung ke sana takutnya dikira gimana gitu. Atau mungkin Anda tim yang coba deh telepon atau chat dulu, pastiin kalau punya kontaknya, pastiin oh kamu lagi ada di sini ya, oh mungkin pas sama tempatnya, kalau sama berarti oh bener dia. Atau mungkin Anda lagi bareng sama temen nih, lagi kondangan atau lagi have fun bareng ya, lagi jalan-jalan bareng sama teman, terus ketemu sama si A ini, terus Anda nanya deh sama teman Anda, apakah kenal sama si A juga. Nah kalau mungkin mereka juga sependapat, mungkin memang benar si A itu teman Anda yang pernah Anda kenal sebelumnya. Boleh dong kasih tahu Suma Wijaya mau denger lagu apa juga sambil kami nipot. Kalau Mak Dian sih katanya dia tuh tim yang biasanya langsung pastiin ya dan tanya, ini si A kan gitu sih, kalau salah sih biasanya aku bilang kok mirip temanku ya, maaf ya. Berarti Mak Dian tim yang langsung nyamperin, wih hebat sekali loh Mak Dian ya. Kadang-kadang kan agak ragu ya, tapi Mak Dian langsung memberanikan diri, keren. Biar nggak bertanya-tanya ya Mbak Dian ya, biar nggak bingung juga, takutnya nanti sampai di rumah terus kepikiran. Wah. Oke deh, langsung yuk bergabung sahabat Bunga FM di WhatsApp Telegram kami di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media Instagram and fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Yuk silakan dikirim dulu, saya tungguin sampai jam 12 malam. Buat Mukadek, terima kasih, nanti bakal semua siapin lagunya dulu ya. Jadi yang lain silakan juga dikirim lagu favorit Anda, biar kita bisa dengerin sampai di jam 12 malam. Dan biar bisa juga disapa-sapa orang-orang yang spesial menurut Anda yang wajib disalami. Ada siapa tuh? Langsung aja yuk dikirim. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat Bunga FM, pemerintah memperkuat ketahanan pangan Indonesia lewat percepatan pembangunan ekosistem peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir yang juga menjamin ketersediaan ayam, telur, dan susu bagi kebutuhan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pembangunan ekosistem itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat industri peternakan nasional. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar 17 triliun rupiah untuk pengembangan ekosistem peternakan di sejumlah wilayah. Dikutip dari cnnindonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

Pingun FM, your sweet music station, stop smart, stay happy. Satu lagu dari Heart to Heart Roots. Sahabat Pingun FM, siapa nih yang suka lagu ini? Wah, kalau suka bisa nyanyi dong malam-malam ya. Tapi nyanyinya boleh keras-keras kok. Kalau Anda lagi ada di tempat terbuka, gak apa-apa ya. Mungkin kalau suaranya merdu bisa sekalian menghibur orang-orang di sekitar. Wah, itu pahala sih. Ya, jadi kalau membuat orang bahagia itu kan suatu kebaikan ya, sahabat Pingun FM. Jadi gak apa-apalah hari ini yuk kita bahagianya bareng-bareng aja dengan lagu-lagu favorit yang Anda suka. Jadi bisa nyanyi, bisa kirim-kirim salam juga, dan langsung ya, tanpa nunggu lama-lama lagi. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan gitu ya, biar fokus di jalan kalau lagi dalam perjalanan ke suatu tempat, atau mungkin di rumah juga, biar kerjaannya yang lagi bekerja, bunda-bunda atau mungkin papa-papa, atau mungkin Anda juga yang di rumah lagi menikmati suasana malam hari yang ya sepi. Ya gimana kalau malam ramai kan agak gimana gitu ya. Kalau sepi kan emang identik dengan malam sunyi, lebih enak untuk kayak menikmati waktu untuk sendiri lah. Kalau semua sih misalnya kayak gitu ya. Kalau malam tuh pas banget untuk merenung, untuk kayak cari hiburan untuk diri sendiri. Kalau Anda gimana? Nah langsung aja kirim lagu requestan yang mau Anda dengerin, lagu Indonesia, lagu mancanegara, dikirim aja di WhatsApp, Telegram, yuk di

Gemuk Kadek di Kediri yang request lagunya Sheila on 7, Bila Kau Tak di Sampingku, yang udah di play tadi buat semua pendengar setiap Pinguna FM aja, buat semua semangat siaran and happy weekend. Ligus Bawa juga tadi menyapa, liguasannya sudah di play, ada band Kau Auraku, salamnya buat relasi Gek Ratih, Gek Tiara, Gek Canaya, Gek Ade, Gek Bella, Edi, terus ada Moketut, Ayu Lasmini, Ayu Laksmi, Ari Astadi, Pak De Sugeng, Gek Lina, Gong Gek Sintia, Putri Bidayanti, Maritya Suwari, Mita Wulandari, dan Ayu Mirah. Thank you juga buat Ligus Bawa, udah dibacain ya, salam-salamnya buat semua relasi. Thank you lagunya mengudara. Okay, thank you juga. Happy weekend ya, Bligos. Terus kalau Kadek Giri Mahendra tadi juga request lagunya Katy Perry Out Handhold. Ini udah disiapin, ditunggu aja nanti bakal semua play lagunya ya buat Kadek yang ada di Sanur. Terus ada Mbak Dian Kesuma juga tadi lagunya Adela in LA udah semua play. Semoga aja tadi sempat didengerin ya. Selain buat semua sahabat Pinguna FM aja, semua semangat siaran dan terima kasih. Makasih juga buat Mbak Dian Kesuma. Ada Bu Ana Wongayo juga sudah menyapa hadir katanya. Okay, thank you. Happy selalu ya buat Bu Ana di Wongayo. Terus Mbak Panca juga malam ini urusan Jason semua baru selesai mandi dia. Wah, keren banget loh Mbak Panca. Jadi sekarang fokus ya perhatiannya sama Jason. Gak apa-apa sih, biar Jason juga happy. Dan tentunya makin gini gak sih, makin lucu jadinya. Biasanya kalau anabul gitu ya, makin diperhatiin tuh makin manja dia. Apakah anabul Anda juga kayak gitu? Semua soalnya punya satu di rumah dulu ya. Jadi dulu tuh punya satu. Ketika kita perhatiin, pokoknya dia benar-benar bergantung banget sama kita. Tapi ketika sekarang semua udah punya lebih dari satu, agak lain ya. Dia bermain sama teman-temannya, sayang dilupakan. Ya gimana ya yang namanya anabul. Ya kita happy aja kalau melihat mereka seneng ya. Dan sekarang kayaknya lagi di rumah orang deh anabul saya, karena gak pulang-pulang. Karena dia udah punya pacar. Jadi dia punya seorang perempuan idola ya, jadi anabul tetangga yang ditaksir. Jadi gak pulang-pulang anabul saya, gak apa-apa lah ya. Yang penting dia ingat pulang makan, itu aja deh, udah cukup. Kalau Panca gimana? Apakah pernah merasakan hal yang sama? Tadi pagi pas jalan-jalan dia guling-guling di abu bekas. Oh, bakar sampah ya Tuhan. Itu pasti kerjaan yang merepotkan sekali ya Mbak Panca. Harus bersih-bersih, harus ngajak mandi lagi. Jason sih nakal, Jason ya. Ya gak apa-apalah biar Mbak Panca ada kegiatan malam hari ini. Karena biasanya Mbak Panca ada aja kerjaannya. Ini Jason nambah kerjaan satu nih. Oke deh, thank you. Ada Mami Ranggani juga, happy weekend, selamat malam, sudah menyapa, thank you banget. Ini salamnya buat semua sahabat Penguin, Panca Neki cantik juga disalamin sama Mami Ranggani. Oke, thank you Mami, requestannya lagunya apa nih malam hari ini? Mami juga gimana, ikutan minivote juga Mami. Dan semua sahabat Penguin Abam juga ya, semua mau share minivote kita, jadi boleh yuk ikutan bareng-bareng. Kalau Anda nih pergi ke suatu tempat, liburan, jalan-jalan, apalagi sekarang weekend gitu ya, ketemu sama seseorang yang kelihatannya dan tampaknya Anda kenal, apakah Anda tim yang langsung samperin, langsung tanya, atau mungkin yang cuek aja nunggu mungkin dia yang kenalin Anda, atau mungkin Anda tim yang kayak telepon dan atau chat pastiin kamu di lokasi yang sama gak sih sama aku, kayak gitu, atau mungkin yang lainnya. Silakan bergabung sambil request lagu favorit. Terus kalau dari Telegram tadi ada Rian Putra yang request lagunya Somber My Body Isn't Ready, udah semua play, thank you banget ya buat Rian Putra yang ada di Uluwatu. Ada siapa lagi yang belum saya bacain? Siapa sih, semangat selalu banyak punya teman, Gong Mas Pemayun, Cintia Pita, Dinari Kayanti, Ola Meina Sita, and Feby Rustiana tambahan. Oke, udah disalamin ya Bigusnya tambahannya, thank you banget. Dan buat Anda yang belum request, silakan yuk menemani malam minggu hari ini, langsung aja kirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Mau lagu apa dan juga mau kirim salamnya sama siapa, saya tungguin sampai jam 12. Dan spesial buat Kadek Giri Mahendra, langsung aja nih Katy Perry cuma puterin biar bisa dengerin dan nyanyi bareng. Yuk langsung kita dengerin bareng-bareng yuk sahabat Pinguna FM.

0: September, shop smart, stay happy.
1: 1000, 10.000, 20.000 kelihatannya kecil ya, tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: Yeah. Sport Update.
1: Pengguna FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pengguna FM, lifter putra Rahmat Erwin Abdullah berhasil menyumbangkan medali emas untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Di mana Rahmat meraih emas setelah menjadi yang terbaik pada cabur angkat besi nomor 75 kg putra di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang, Sabtu 26 September waktu Indonesia Barat. Nah, selain itu Rahmat berhasil memecahkan rekor dunia untuk total angkatan dan juga rekor clean and jerk. Keberhasilan memecahkan rekor itu membuat sukses Rahmat ini semakin lengkap, sahabat pengguna FM. Dikutip dari cnnindonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, ini saya kutip dari Instagram mamasa_id. Jadi, menurut studi sahabat Penguin FM, marah bisa jadi cara cewek atau wanita untuk menunjukkan rasa peduli dan juga sayangnya. Ini dari Journal of Social and Personal Relationship, The Gottman Institute. Jadi, dalam psikologi, marah bisa muncul ketika seseorang penting ya dan merasa sedang terganggu. Nah, rasa kecewa, cemburu, takut kehilangan atau merasa kurang diperhatikan kadang bisa berubah menjadi marah. Jadi marah nggak selalu berarti benci. Bisa saja di balik marah dan ngambek ada rasa peduli, sayang dan keinginan untuk diperhatikan. Jadi gimana nih menurut Anda sahabat Penguin FM?

0: Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Pingu FM, your sweet music station. Stop smart, stay happy. Same pony dari Clean Bandit and Zara Larson. Sahabat Pingu FM, buat Anda malam hari ini biar tetap semangat ya. Kemana jalan-jalannya, atau mungkin sudah di rumah nih malam minggu menikmati malam hari dengan orang-orang spesial, keluarga, atau mungkin sambuan spesial teman atau sahabat, ya siapapun dah, ya penting pokoknya hari ini bisa dinikmatin dengan baik, terus bisa membahagiakan juga buat Anda. Jadi langsung aja yuk lanjutkan lagi dengan lagu-lagu favorit sampai jam 12 malam, dan sekarang udah jam 10 aja. Jadi tinggal 2 jam lagi, kebersamaan kita masih cukup panjang. Jadi boleh langsung kasih tahu lagi yuk sahabat Pingu FM, Anda mau dengerin lagunya siapa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Nah, semua juga mau ajak Anda buat ikutan mini vote. Jadi mini vote-nya hari ini adalah, ketika Anda pergi ke suatu tempat, pernah gak sih Anda merasa kenal sama seseorang? Jadi kayak pernah lihat siapa ya gitu, tapi Anda belum tahu pasti nih apakah benar orangnya atau enggak, karena Suma sendiri pernah merasakan hal tersebut. Jadi kalau Suma sih pas itu terjadi ya samperin ya, coba cek benar-benar, takutnya

kayak kenal gitu, aduh itu kayak nggak plong banget gak sih. Jadi buat Anda yang mau ikutan mini vote, silakan. Kalau ketemu sama orang yang sepertinya Anda kenal, apa yang Anda lakukan? Silakan langsung bergabung dan request lagu favorit juga di 0811 393 494. Selamat malam dulu buat yang sudah bergabung dari TikTok di Penguin FM Bali. Ada Mbak Sukasih Ayu, ada DJ Wode, ada Mbak Dian Kesuma, ada Bunda Yunita juga, apa kabar? Ada Gustur Aditya, terus ada siapa lagi? Ada Mbak Dian Andriani juga. Thank you banget sudah bergabung. Terus lanjut lagi, saya mau sapa ada siapa lagi ya? Kalau dari WhatsApp ada Agus Ade yang tadi request lagunya. Ada dua opsi ya, nanti bakal semua cek dulu yang mana yang ada, nanti bakal di play. Terus salahnya buat semua sahabat Penguin FM aja, buat semua ujian terima kasih. Makasih buat Agus Ade. Terus ada Gustu juga yang udah bergabung. Hai Gustu, apa kabar? Request lagunya dari Anggis Devaki, judulnya adalah Jaga Cintamu. Oke, thank you, tips salam sehatnya untuk semua sahabat Penguin FM. Ada Katricia Dewi juga. Hai Katricia, apa kabar? Katricia mau request lagunya The Middle ya dari Zed. Udah disiapin, ditunggu aja. Terus ada juga Mami Ranggani, tadi happy weekend katanya buat semua sahabat Penguin FM. Oke, thank you banget. Mbak Kadek udah di play lagunya ya, tadi dari Sheila on 7, bila kau tak di sampingku. Oke, Amin Mimbar, apa kabar? Ini sudah muncul, kirain kemana nih Amin Mimbar, biasanya awal-awal udah menyapa, sekarang kayaknya sibuk deh. Tapi keren banget loh udah menyapa juga. Dan sekarang lagi absen ya, mau nyapa kru boysnya. Ada Andik, hai Andik. Ada Rama, ada Uyik, ada Jayadi, ada Alvin, ada Hairul. Menongkrong di Mimbar Sel Singaraja. Thank you juga. Requestnya Troye Sivan Ras. Oke, thank you buat Amin Mimbar yang udah request lagu ini. Ditunggu ya Min lagunya. Terus ada siapa lagi ya, tadi dari Telegram, ini ada Gustu yang ikutan mini vote juga. Kalau jujur ya, bertemu seorang yang sepertinya Anda kenal, kalau Gustu sih biasa cobanya pastiin ya kalau orangnya langsung chat atau telepon. Wah, bener juga sih, daripada agak awkward dikit gitu ya ketika langsung untuk langsung nyamperin orangnya, langsung bertanya kamu si A ya. Nah, takut-takutnya kita gak siap nih dengan reaksinya. Mending cari aman ya, seperti Gustu juga sih, itu bagus chat atau gak telepon orangnya, apakah bener dia lagi ada di tempat yang sama atau enggak. Jadi bisa pastiin sebelum ketemu sama orang yang kita kira itu kita kenal. Nah, terus ada juga jawaban lain dari Mbak Panca. Kalau Panca juga ikutan mini vote sahabat Penguin FM. Kalau Panca sih kalau ketemu orang yang sekiranya dikenal ya, ya ingat-ingat dulu siapa ya. Kalau sekiranya ingat dan dia teman yang cukup dekat, ya samperin. Kalau nggak terlalu dekat, ya biarin aja. Cari aman ya Mbak Panca ya. Oke deh, thank you buat semua sahabat Penguin FM yang sudah bergabung, sudah cerita juga ikutan ya mini vote. Jadi ketika Anda pergi ke suatu tempat dan Anda bertemu dengan orang yang sekiranya Anda kenal, apa yang Anda lakukan? Jadi langsung dikirim aja di 0811 393 494, di WhatsApp, Telegram ya, atau mungkin bisa juga di sosial media kita, di Instagram and fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Saya sapa dulu yang sudah bergabung juga dari fanpage Facebook. Kalau di TikTok, oh ada yang baru di TikTok, ada Desuda, selamat bergabung. Terus ada siapa lagi nih, coba saya cek dulu. Ada Jidewo, ada Kasadu juga, thank you banget. Lanjut deh, kalau dari fanpage Facebook ada yang sudah bergabung juga. Selamat malam dulu buat yang sudah menyapa malam hari ini, ada Diki ya, selamat malam katanya. Ada Ricky juga mengui request lagunya dari Tiga Komposer, Bagiku Cinta, Kevin Julio. Oke, kalau nggak ada lagunya Tofu, Cinta Semu, salamnya buat Devi Rosmalasari, buat semua ujian, terima kasih. Muhammad Rival Kairan juga sudah menyapa. Ada Koming Suwerti, Dek Demahes, ada Kadek Giri, Komang Aryani, ada Nova juga, Nyoman Landung dari Penasaran Kelungkung, ada Igede Sudana, Made Hendra Saputra, Fairi Sutarjo, Ide Bagus Mandira Buludawa dari Kemasan Kelungkung, Tumyong Virgo, apa kabar? Wayansi aja juga, ada Nilam Wija,
Bobo, Dewa Boncu, dan ada siapa lagi? Udah semua. Oke, thank you. Kalau Anda mau meramaikan juga masih bisa, masih ada sampai jam 12 malam, masih panjang banget waktu kita untuk bersama. Jadi langsung yuk bergabung di WhatsApp Telegram di 08113 93494. Halo kakak, halo. Ini siapa ya? Mau

Terus lagunya Percuma dari Mahal Ini. Makasih. Ada Ilma. Hai Kak Ilma, apa kabar? Salam kenal ya buat Kak Ilma. Semoga happy selalu dan sehat-sehat. Terus lagunya nanti bakal Suma siapin, Percuma dari Mahal Ini, ditunggu aja. Buat yang lain juga yuk, sahabat Pengguna Abang yang belum request lagu favorit, yang pengen denger lagu favoritnya biar bisa nyanyi-nyanyi di malam hari ini, langsung aja. Kalau Anda mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa dikirim di WhatsApp Telegram 0811 393 494. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya, langsung dikirim aja. Jangan sungkan, jangan ragu, dikirim sekarang. Saya tungguin sampai jam 12 malam.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

Pingun FM, your sweet music station. Sob smart, stay happy. Sahabat Pingun FM, kalau lagi sama pasangan, pastinya pengen dong kita ngobrol lebih dekat, lebih deep lagi obrolannya. Apalagi sekarang adalah malam minggu, malam untuk menghabiskan quality time berdua gitu ya, bareng pasangan. Gimana sih cara kita untuk membangun obrolan? Topik apa yang harus kita bicarakan? Nah, buat Anda yang sedang bingung, ini nih, yuk kita bahas. Dari Femila.com, sahabat Pingun FM, ada nih beberapa referensi tips untuk topik deep talk yang bisa Anda lakukan dengan pasangan. Yang pertama adalah kita bisa membicarakan mimpi dan juga tujuan hidup, di mana setiap orang tentu punya impian yang ingin dicapai, termasuk pasangan. Coba deh, tanyakan apa yang sebenarnya ingin ia lakukan dalam beberapa tahun ke depan, atau hal apa yang sedang ia perjuangkan. Jadi ketika kita tahu, kita lebih mudah untuk memberikan support dan juga memberikan yang terbaik untuk pasangan. Pengalaman masa kecil juga bisa diobrolkan. Cerita masa kecil yang bisa menjadi cara menyenangkan untuk mengenal sisi pasangan yang mungkin belum pernah terlihat. Anda bisa membahas kenangan lucu, kegiatan favorit, sampai orang yang paling berpengaruh saat tumbuh dewasa. Bisa juga membahas perasaan dan cara untuk menjalani hubungan. Misalkan nih, cara menerima kasih sayang. Karena setiap orang punya cara berbeda untuk merasa dicintai dan diperhatikan. Ada yang senang mendapatkan kata-kata manis, menghabiskan waktu bersama, atau justru merasa diperhatikan melalui tindakan kecil. Hal yang membuat tidak nyaman juga bisa dijadikan topik untuk deep talk, karena hubungan yang sehat juga membutuhkan ruang untuk membicarakan hal-hal yang terasa kurang nyaman. Tidak harus selalu berupa masalah besar, kebiasaan kecil atau situasi tertentu juga bisa dibicarakan sebelum menjadi sumber kesalahpahaman nantinya. Nah, sahabat FM, itu dia tadi ya beberapa topik obrol yang bisa Anda jadikan komunikasi kepada pasangan, agar nantinya ini bisa menjadi hal yang memang satu sama lain diketahui, jadi lebih mudah untuk memahami, mengerti, dan juga bisa lebih dekat dengan pasangan. Jadi gimana nih? Apakah Anda sudah siap untuk mengobrol lebih dalam dengan pasangan? Semoga aja dengan obrolan yang manis dan juga deep, Anda juga bisa lebih kenal dengan pasangan dan hubungan menjadi lebih harmonis.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Akwar. Nah, ternyata nih sahabat Penguin FM, kucing spesies baru resmi ditemukan untuk pertama kali setelah 100 tahun di Bolivia. Wow. Jadi kucing berukuran kecil yang dikenal masyarakat lokal sebagai Tilcayo atau Weird Cat di hutan Yungas, Bolivia, kini resmi diakui sebagai spesies baru bernama Leopardus Tilcayo. Penelitian yang dipublikasikan di jurnal Current Biology menunjukkan spesies ini memiliki garis keturunan genetik tersendiri dan telah berevolusi terpisah sekitar 1,4 juta tahun, di mana para peneliti masih mencari tahu jumlah populasinya di alam liar dan cara terbaik untuk melindunginya. Jadi gimana nih sahabat Penguin FM, menurut Anda

Penguin FM, your sweet music station. Stop smart, stay happy. Talking to the Moon by Bruno Mars. Spesial buat Anda hari ini di hari purnama ya. Kayaknya ada bulan deh di luar. Gimana? Udah melihat bulan hari ini? Tapi thank you banget loh buat Anda yang sudah stay tune dan sudah mengirimkan request dan juga salam-salamnya. Sekarang waktunya sobat menyapa. Jadi silakan yang belum, yuk dikirim lagi sahabat Penguin FM. Masih ada 1 jam lagi buat kita bersama malam hari ini menemani Anda di malam minggu tanggal 26 September. Malam minggunya di akhir bulan ya, gak apa-apa lah ya. Yang penting happy, mau di awal bulan, mau di akhir bulan, tetap happy itu adalah yang utama. Jadi boleh buat diri happy lagi dengan lagu favorit 0811 393 494. Dan bakal saya bacain yang sudah bergabung sampai jam 11 malam. Ada Manovi Widiartini. Hai Manovi, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Hari ini jauh ya perjalanannya, dan sekarang katanya capek pulang pergi dari Singaraja balik ya. Wah, pokoknya selamat istirahat. Tadi lagunya Teh Hijau udah semua play buat Mbak Novi ya. Thank you banget buat Mbak Novi. Terus ada juga tadi Irma, lagunya udah semua play, lagu Percuma dari Mahal ini. Terus kalau dari Telegram tadi ada siapa ya? Udah semua saya bacain deh. Jadi buat yang belum, silakan yuk sahabat Penguin FM dikirim sekali lagi di WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Saya tungguin sampai jam 12, boleh dikirim sekarang yuk sampai jam 12 biar bisa kita dengerin bareng-bareng lagu favorit Anda 1 jam bersama lagi. Dan kita dengerin dulu lagu spesial buat Anda nih mengisi malam hari ini dari Duncan Lawrence, Take My Breath Away.

0: September, Shop Smart, stay happy!
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: Now I know. Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station. Sob smart, stay happy. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda saya kutip dari Instagram mamasa_id. Jadi pernah gak sih ngerasa sahabat Penguin FM kalau punya teman cowok gitu ya, ketika sudah ada pasangan atau mungkin mulai berpacaran aja deh, itu udah mulai jarang buat nongkrong, apalagi udah berumah tangga ya, itu makin jarang lagi. Jadi ini ada setujunya, 87% cowok jarang nongkrong setelah dia punya pacar. Jadi memang sebenarnya yang berubah bukan karena mereka lupa sama teman, tapi karena prioritasnya mulai bergeser. Jadi fenomena kayak gini emang cukup sering terjadi ya sahabat. Kenapa? Bukan berarti pertemanan juga putus, tapi intensitas ketemunya jadi gak sesering dulu. Gimana nih menurut Anda sahabat Penguin FM?

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

Pimunava Mirsuit Music Station Sub Smart Stay Happy Coldplay Paradise sahabat Nabam yang hari ini menjadi salah satu penutup ya lagu di Nuansa Malam Weekend sebelum nanti bakal semua play lagu spesial. Dan thank you banget buat Anda yang sudah stay tune dari jam 8 sampai jam 12 hampir ya, masih kurang 5 menit. Tapi bersyukur dan juga happy banget hari ini bisa ditemenin sama Anda yang sudah request, sudah kirim salam, sudah cerita juga ikutan minifon. Pokoknya thank you banget lah, sekarang waktunya buat Anda istirahat dulu. Kalau yang masih di jalan, hati-hati di jalan aja ya sahabat pengguna web. Pokoknya pelan-pelan biar yang penting itu adalah Anda tetap selamat sampai di rumah. Kalau malam minggu kan malam yang ditunggu-tunggu untuk kita bisa happy ya. Jangan sampai nanti niatnya happy jadinya gak happy. So, boleh istirahat dulu, jaga kesehatan. Agar besok kembali lagi dengan semangat. Karena masih ada satu hari lagi untuk weekend tersisa. Jadi masih ada hari minggu. Boleh besok yang belum kebagian jalan-jalan hari ini, silahkan jalan-jalan besok di hari minggu. Biar moodnya juga naik sebelum nanti kerja di hari Senin. So, thank you buat admin member yang masih stay tune ya hari ini. Karena thank you untuk lagu-lagunya. Okay, thank you juga. Good night ya buat admin member. Semua semoga balik pulang ke rumah dengan selamat and sehat selalu ya. Amin juga ya, sehat selalu, happy selalu. Terus ada Mbak Dian kayaknya masih gini deh, masih begadang nih. Tadi Mbak Novi, ada Kakak Robi juga yang menyapa lagunya tadi Hugel, udah semua play. Jadi thank you banget buat semuanya ya sahabat pengenawa. Mohon maaf kalau ada salah-salah atau hal yang kurang berkenan. Semua aja mau pamit dulu, mau istirahat. Anda juga jangan lupa istirahat. Mimpi yang indah malam hari ini dan semangat untuk besok.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Station, shop smart, stay happy, get away. Get away, get away. 27 September 2026, gak berasa dong. Sekarang ini udah hari Minggu ya. Wah, bentar lagi nih bulan Oktober akan nyengir di hadapan kita ya. Tapi ya kita nikmati bulan September ini aja dulu ya. Seperti weekend ini nih. Kita udah berada di weekend sekarang ini sahabat FM, bahkan hari Minggu. Yuk kita hempaskan kegalauan di weekend ini ya. Karena weekend adalah waktu terbaik untuk mengisi ulang energi dan ngelupain sejenak deh rutinitas yang bikin penat, ya enggak? Boleh tuh dipilih mode, mau mode apa nih untuk hari Minggu ini. Mau mode santai, mau mode self-care, boleh. Digital detox misalnya, home spa, luluran di rumah, krim bat, maskeran, atau maraton film boleh. Atau mau pilih mode eksplorasi dan petualangan. Wah, keren banget ya. Wisata kuliner, solo date seperti bioskop, kunjungin toko buku, jalan-jalan ke mall sendiri tapi nggak apa-apa ya, solo date ya. Kemudian kalau boleh pilih mode produktif tapi seru, boleh juga tuh. Kita bisa coba hobi baru atau reorganize kamar kita. Atau jalan-jalan pagi boleh juga, siapa tahu ketemu bubur ayam yang enak. Tetap ya bubur ayam ya. Atau sepedaan, atau yoga, boleh deh. Pokoknya apapun yang sahabat FM lakukan, boleh-boleh banget. Ya even hanya nggak ngapa-ngapain alias hanya rebahan murni, nggak apa-apa kok, saya temenin ya. Temenin di Muntar Pagi Weekend sampai dengan jam 10 nanti. Jangan lupa untuk request lagu. Yuk di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanpage Facebook. ID-nya adalah @FM Bali. Bentar lagi saya buka ya. Kemudian boleh juga kasih tahu lagunya. Kemudian mention dong ex kita @radio_pengen_fm. Nih buat sahabat FM yang pengen dengerin Muntar Pagi Weekend untuk di streaming juga boleh ya. live.radio_pengen_fm.com linknya. Silakan.

0: Weather forecast.
1: Gimana, sudah menyapa matahari belum? Karena matahari udah terbit ternyata ya. Tadi baru bangun, ya saya bangun jam berapa ya? Jam berapa sih saya bangun tadi? Jam 4:30 ya. Kemudian beres-beres-beres segala macam. Udah deh mulai kemerahan di ufuk timur. Ternyata mataharinya udah terbit dong, ya ampun. Tapi bukan jam 5 ya. Jam berapa tadi saya jalan? Ya sekitar jam 6 lebih 7 menit lah ya. Jam 6-an gitu ya. Anyway, Winterground sudah siap-siap untuk apa nih? Sudah memberikan perakiran cuaca untuk hari ini, sahabat FM, 27 September 2026. Diperkirakan sekarang ini cuaca itu adalah cerah berawan. Cerah berawan, tapi mesti siap-siap nih, terik banget nih kayaknya ya. Suhu udara berkisar dari 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sementara angin berhembus dari 15 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian air quality-nya diperkirakan bagus ya, dengan indeksnya 39. Sementara tuh kan UV indeksnya tinggi banget nih, ekstrim malahan during daytime. Itu 11 ya, jadi ingat kemarin ya, sampai perih gitu ya kulitnya ya. Mudah-mudahan gak kejadian lagi tuh seperti kemarin. Tapi ingat ya, menggunakan sunscreen ya sahabat Nafam ya. Nah mataharinya terbit di pukul 6 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Kan bener kan? Kemudian terbenamnya nanti di pukul 6 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan ya hari Minggu ini jadi hari yang paling menyenangkan ya untuk kita semua ya. Amin.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: FM Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Relax, Take It Easy. Gimana, udah berasa relax belum? Dengan lagu-lagu yang, tadi ada beberapa lagu yang udah berdasarkan hasil request sahabat Pertama FM ya. Beberapa lagu adalah pilihan saya, dengan bangganya ya pilih-pilih lagu itu, tapi menyenangkan banget ya. Mudah-mudahan hari Minggu ini kita bisa awali dengan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bisa buat mood kita bawa sampai sore, mood bagus yang ini ya. Gimana? Udah ditemenin sama anambulnya belum? Udah ditemenin sama anjing peliharaannya belum? Pasti udah ya. Pasti udah nih diajak jalan-jalan, kemudian dibelai-belai, dipet, dicium, pokoknya gitu deh. Apalagi kalau ngelihat puppy eyes mereka, sering banget ya. Sering banget mata memelas itu membuat kita itu pengin gendong si anjing ini, pengin gendong si anabul ini. Ya walaupun mereka sebenarnya gak pengin digendong sih, tapi pengin makan. Gitu ya, puppy eyes ini emang sering dilakukan oleh anjing ya. Dengan membuat mata mereka tuh seolah-olah sedih, sehingga kita yang lihatnya tuh ngerasa iba. Nah, dalam sebuah penelitian baru nih sahabat Mood FM, ternyata kemampuan itu tidak hanya dimiliki oleh anjing peliharaan saja loh. Hah? Yang bener.
1: Now I know.
0: Temuan yang dipublikasikan di jurnal The Anatomic Record ini menghilangkan anggapan bahwa puppy eyes adalah produk domestika. Spesies lain dalam pohon keluarga Canid juga mampu membuat mata sedih seperti itu. Jadi para peneliti menemukan bahwa anjing liar Afrika tidak hanya memiliki otot puppy eyes yang sama dengan anjing peliharaan. Otot-otot ini juga sama berkembangnya dengan otot anjing peliharaan loh. Para peneliti yakin otot mata ini berkembang untuk membantu anjing liar Afrika berkoordinasi dan berkomunikasi saat mereka berburu di sabana terbuka. Nah, anjing liar Afrika ini sangat sosial nih sahabat Mood FM. Hidup dalam kelompok yang terdiri dari 5 hingga 9 individu. Dan wajah mereka tuh sangat ekspresif, memungkinkan mereka membuat sinyal visual tanpa suara melintasi bidang berumput. Tapi kalau ketemu yang ini, please jangan dipet ya.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Remember, shop smart, stay happy. Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Pinoy FM Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Sinaran. Gimana sinar mentarinya? Sudah dimanfaatkan nggak? Sudah disapa nggak mataharinya? Kalau teman saya sudah banget ya katanya ya. Dia tuh punya hobi baru nih sekarang untuk mengisi hari-harinya di rumah selepas kerja ya. Selepas kerja ketemu klien udah langsung balik katanya. Ada sesuatu yang harus di-organize, ada sesuatu yang harus dicangkul-cangkul katanya. Apa sih hobinya itu? Hobi berkebun nih ternyata ya. Tapi bukan tanaman hias, Dwi. Enggak. Tanaman hiasnya cukup untuk di depan aja ya, tapi di belakangnya itu tuh ternyata ya ada pohon cabai, tomat, terong, bayam dan kawan-kawannya. Awalnya sih saya kira bohong gitu ya, tapi ternyata ketika saya main ke rumahnya itu ternyata beneran dan katanya siap dipanen, Dwi. hebat banget ya. Thank you sudah memberikan ide ya, jadi pengen nih saya juga coba ya untuk berkebun, untuk memanfaatkan pekarangan saya yang sempit itu ya. Boleh. Nanti saya akan belajar. Gimana sahabat Nafam ya? Sudah memanfaatkan pekarangannya? Sudah memanfaatkan weekendnya dengan baik dan benar? Selamat pagi untuk Adi Beji Gama. Thank you banget ya di sapa pagi-pagi oleh Ibu Adi. Thank you banget ya. Sudah menyapa saya dan tadi langsung diputerin tuh lagunya Lenggang Puspita untuk mengenang almarhum guru Soekarno Putra. Thank you banget sudah sapa-sapa. Kemudian ada Waisel juga, thank you banget ya sudah sapa kita. Terus ada Ayu yang sekarang ini lagi berada di jalan katanya menuju pantai. Oh, pantai mana nih yuk? Siapa tahu bisa nyusul. Tapi nyusulnya jam 10. Udah keburu panas banget yuk ya. Thank you banget ya. Lagunya bentar lagi diputerin, Maroon 5. Kemudian ada Angga juga sudah sapa kita, pengen dong dengerin lagunya Seandainya dari Divki Khalif bareng Prinsa Mandagi. Sudah dimasukkan ke list hari ini ya. Kemudian siapa lagi nih yang mau sapa kita dan mau dengerin lagu kesukaannya, kasih tahu saja sekarang juga ya di WhatsApp ataupun Telegram 08113993494. Kemudian DM di Instagram, komen di fans page Facebook @PinFMBali atau boleh juga mention X kita @RadioPinFM. Nah, kita jalan lagi sambil kita nunggu ya. Nunggu bola kristal yang bersiap-siap nanti akan tampil ya di 8.40. Wah, akan membawa apa sih? Peruntungannya seperti apa sih untuk minggu ini? Tunggu dong.

0: Res, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tin. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih, Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
2: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh.
2: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

Spin FM Music Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Blowing Me Up With Her Love. Pagi ini sudah merasakan siraman-siraman cinta yang luar biasa dari pasangannya. Yang belum berpasangan, yang belum punya pasangan, gak apa-apa. Ya, rasakan sendiri siraman-siraman cinta itu dari semesta. Eh enggak? Iya dong, berupa udara segar, kemudian sinar mentari hangat, terus kicauan burung, itu juga cinta banget ya. Cinta dari semesta kepada kita, iya gak? Selamat pagi saya untuk Dr. Ardi, thank you banget ya. Ini emang jadwal saya dok, ya minggu pagi, mutera pagi weekendnya bareng Dwi. Kemudian ada Pancaneki yang udah berjalan-jalan, udah ribut-ribut ya, pagi-pagi udah ribut bareng Jason ya. Selamat berjalan-jalan, selamat ngajak jalan-jalan si Jason yang ganteng ya. Mudah-mudahan bisa menikmati weekend dengan menyenangkan ya Pancaneki ya. Buat yang lain gimana nih? Yang lain ayo saya undang lagi nih buat sahabat FM yang mau dengerin lagu kesukaannya via WhatsApp atau Telegram yuk 0811 393 494. DM kita di Instagram ataupun komen di fanspage Facebook juga boleh. ID-nya adalah Penguin FM Bali atau di X at Radio Penguin FM. Ada kabar nih sahabat NFM mengenai timnas Argentina ya. Jadi pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni telah mengonfirmasi Cristiano Romero sebagai penerus Messi sebagai kapten timnas Argentina. Scaloni menyampaikan keputusan tersebut menjelang rangkaian pertandingan persahabatan Argentina melawan Bolivia, Burkina Faso dan Benin. Menurut sang pelatih, Romero juga sudah memiliki posisi lah dalam urutan kepemimpinan skuad sebelum ditetapkan sebagai kapten utama. Dia juga menjelaskan, sebenarnya sih ada beberapa pemain lain dengan pengalaman mengenakan ban kapten, Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul, dan Lautaro Martinez. Ini termasuk dalam pilihan tersebut. Tapi, ia menetapkan Romero untuk mengambil alih peran Messi. Ia menyebut back Atletico Madrid itu sebagai pilihan tepat untuk memimpin Argentina. Sementara itu, Scaloni sendiri juga sebenarnya sih belum dapat kepastian ya terkait masa depannya sebagai pelatih Argentina pada 2027. Karena itu susunan kepemimpinan timnas masih dapat berubah apabila terjadi pergantian pelatih. Yaudah, jalanin aja dulu kali ya.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wing.

0: Radio Penguin. September, shop smart, stay happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

I Want It That Way, Backstreet Boys. Sudah di request oleh Papa Gion, terima kasih banget. Sekarang lagi di Mengwi atau lagi di mana nih sekarang ini? Kayaknya lagi kerja nih. Menuju ke tempat kerja nih kalau pagi-pagi seperti ini WhatsApp-nya, ya enggak? Atau lagi menuju ke Taide Fasya nih. Aduh, karena ada yang ulang tahun. Tapi emang bener banget sih ya. Kalau di Taide Fasya nih selama bulan September nih, sahabat NFM yang berulang tahun untuk bulan ini dapat tiket gratis loh. Sepanjang bulan September, jadi bisa rayakan ulang tahun kita tuh di situ asal bawa minimal satu teman ya. Nah, dapetin free entrance khusus untuk WNI dan warga lokal Bali. Kalau misalnya suka berpetualang, bisa dong menikmati apa? Nikmati paket dari gunung ke danau dari Taide Fasya. Hanya dengan Rp1.325.000. Kita bisa nikmatin sunrise, jeep tour, plus hot spring, plus banana boat, dan bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu jeep. Kalau yang pengen staycation, ada banget di situ tempatnya ya. Ada signature stay package, sahabat NFM, atau pengen menikmati camping escape experience, saya pengen banget ya. Bisa juga di Taide Fasya. Pokoknya banyak banget ya paket-paket yang keren yang bisa kita pilih di situ. Salah satunya adalah Family Fun Package. Hanya dengan Rp340.000 bisa masuk sekeluarga loh untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak ya, plus gratis 1 loyang pizza. Sekalian tuh nongkrongnya di kawah Big and Brew, menikmati kopi and croissant favorit hanya Rp55.000 saja. Perkuat kekompakan tim Anda bisa banget di team building package-nya, cuma Rp335.000 per orang. Dan itu sudah dapetin 3 ice breaking games, kemudian 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Informasi lebih lengkap silakan sahabat NFM hubungi WhatsApp-nya ya di 0818-0232-2888. Sekali lagi, WhatsApp-nya adalah di 0818-0232-2888 atau follow Instagram-nya @toyadevasya.

0: Heart Stay Happy, Turning Me Up. Selamat pagi saya untuk siapakah? Ada Liko, Liko balik lagi, asik, kita ketemuan ya Liko ya. Kemudian ada Rio juga, thank you banget sudah menyapa di Muter Pagi Weekend. Buat sahabat Kuner FM yang pengen dengerin lagu kesukaannya, bareng-bareng kita di sini, bareng-bareng nyanyi, bareng-bareng goyang, bareng-bareng ketawa. Wah, tuh seru banget ya. Bisa jadi rame banget ya weekend ini ya. Boleh ya kasih tahu WhatsApp atau Telegram 0811 3934. DM-nya di Instagram juga boleh. Komen di fanspage Facebook at Pengen FM Bali boleh banget. Atau mention X kita at Radio Pengen FM. Saya tungguin loh.
1: Berita sepekan.
0: Sahabat Pengen FM, uang Rp100.000 yang telah beredar memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia dinilai langka oleh masyarakat Indonesia. Penilaian itu didasarkan baik Purbaya dan Perry tak lagi menduduki sebagai pejabat publik. Terlebih Purbaya yang menjabat Menkeu cuma setahun, 2025 hingga 2026, dirasa singkat dan tanda tangannya di pecahan Rp100.000 dinilai berharga. Angka pengangguran di Kabupaten Klungkung pada 2026 turun menjadi 0,73%. Menyambut data terbaru dari Badan Pusat Statistik tersebut, Bupati Klungkung Imade Satria bakal menambah alokasi anggaran untuk pelatihan keterampilan bagi calon pekerja. Menurut Satria, capaian tersebut tak lepas dari kolaborasi erat antara pemerintah daerah dengan berbagai badan pelatihan. Selain itu, pertumbuhan sektor pariwisata di Klungkung menjadi salah satu penggerak utama penyerapan tenaga kerja lokal. Presiden Iran Masoud Pezeshkian tiba di New York, Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81. Kantor Pezeshkian melaporkan pada Selasa 22 September bahwa kedatangan sang presiden disambut langsung oleh para pejabat diplomatik Iran, termasuk Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan bahwa Washington mengizinkan delegasi inti Iran datang ke High Level Week Majelis Umum PBB sesuai kewajiban negara, tuan rumah, berdasarkan perjanjian markas besar PBB. Dikutip dari Kompas.com, Detik.com, dan CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

gimana perasaannya ya. Ada yang curhat, ada yang cerita, ada yang pengen ngegosip. Nggak enak kali ya ngegosipnya via WhatsApp ya. Ayo, suka ngegosip ya Dwi ya? Enggak juga sih, tapi tergantung topiknya sih sebenarnya. Tapi itu bukan gosip sih sebenarnya, itu diskusi ya. Anyway, kalau sekarang ini sudah ngerasa banget ya dipermudah oleh AI. Dan emang sih kalau AI kita merasa bahwa ini bukan sekedar alat bantu ya untuk kerjaan kita sehari-hari gitu ya, mempermudah kerjaan kita sehari-hari. Tapi sekarang banyak yang jadikan AI ini sebagai tempat bercerita, sebagai tempat curhat ya. Bahkan ada sejumlah riset yang dijelaskan dalam jurnal The Algorithm of Friendship, Literature, Review, and Integrative Model of Relationship Between Humans and Artificial Intelligence. 2025 nih sahabat Nia FM, ini menunjukkan adanya hubungan emosional yang tercipta antara manusia dengan AI. Kalau sahabat Nia FM gimana nih? Apakah cukup dengan AI curhat-curhatnya atau masih perlu kehadiran seseorang yang nyata nih? Seseorang yang nyata yang bisa dipeluk, yang bisa dicubit, yang bisa nangis bareng, yang bisa ketawa bareng. Kalau saya sih ya masih perlu sih. Masih perlu sosok seperti itu ya. Selamat pagi untuk Papa Gion, papanya Gion nih. Gionnya apa kabar nih? Lagi di kampung ya, happy weekend buat keluarga ya. Lagunya tadi udah diputerin, Backstreet Boys, I Want It That Way. Kemudian selamat pagi saya juga untuk Yura, apa kabar? Yura, wah ini keren banget nih backgroundnya ya Yura ya. Maksudnya foto profilnya dengan background adalah, ini apa sih? Sebentar, saya lihat. Kayaknya pegunungan ya, pegunungan atau apa nih? Ah keren banget. Nih kayaknya anak gunung nih Yura nih ya. Thank you sudah menyapa. Lagunya apa nih? Last Life, Lana Del Rey featuring The Weeknd. Salamnya untuk Mas Rian yang sedang nyupir ke Denpasar. Hati-hati ya Mas Rian ya. Selamat pagi saya juga untuk Mama Yuna. Lagunya yang Ariel dong, yang Bintang di Surga. Salamnya untuk Dwi, happy weekend dan sehat selalu. Thank you banget. Pancaneki, lagunya udah diputerin tadi ya. Kayaknya sekarang udah berada di tengah-tengah sawah deh. Hati-hati ya, nyemplung nanti ya. Thank you banget sudah sapa-sapa kita. Buat sahabat FM yang lain gimana? Kasih tahu lagu kesukaannya, kemudian kasih tahu juga salam-salamnya juga boleh via WhatsApp atau Telegram yuk di 0811 393 494, DM di Instagram atau komen di fanpage Facebook at Pinguin FM Bali boleh banget. Atau boleh juga mention X kita at Radio Pinguin FM. Sekalian nih, sekalian apa? Sekalian salam-salamnya, sekalian salam buat Bola Kristal mau gak?